Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 8 aja nih ya. Saatnya kamu harus emang udah bener-bener bangun sih ya teman Pro 2 dari tempat tidur kamu ya. Saatnya kamu beraktivitas dan seru-seruan gitu di hari Minggu ini ya. Dan dari tadi aku nyapanya yang libur mulu teman Pro 2, aku belum nyapa yang tetap bekerja di hari Minggu ya. Selamat hari Minggu dan selamat bekerja ya untuk kamu teman Pro 2 dimanapun itu ya. Tetap semangat gitu ya, karena ya beginilah kehidupan dewasa teman Pro 2. Meskipun hari Minggu kita harus punya kewajiban yang diselesaikan, yaitu pekerjaan kita teman Pro 2. Jadi jangan berkecil hati juga ya teman Pro 2 untuk menjalani hari-hari ini. Tetap semangat, tetap berangkat ya, meskipun agak sedikit berat gitu ya. Ngomong-ngomong soal dewasa ya teman Pro 2, ya dewasa memasuki usia 23-an tahun gitu ya teman Pro 2. Ada riset dari Stanford tentang usia 23 yang dikatakan adalah titik awal manusia kehilangan tawanya teman Pro 2. Kenapa tuh? Riset dari Stanford Graduate School of Business terhadap 1,4 juta orang di 166 negara menemukan fenomena yang disebut The Humor Cliff atau tebing humor ya teman Pro 2. Menariknya, grafik frekuensi senyum dan tawa seseorang tercatat turun cukup tajam ketika memasuki usia sekitar 23 tahun. Kenapa sih bisa begitu teman Pro 2? Karena katanya di usia ini banyak orang mulai memasuki fase transisi menuju dunia kerja dan kehidupan dewasa, tuh kan. Jadi tanggung jawabnya bertambah, target itu mulai muncul teman Pro 2, dan ritme kehidupan berubah bersamaan dengan itu ya teman Pro 2. Ada tekanan sosial yang sering tidak disadari ya teman Pro 2, seperti tuntutan untuk terlihat lebih serius gitu ya, lebih berwibawa dan lebih kompeten di lingkungan profesional. Sedikit demi sedikit ruang untuk tertawa dan menikmati hal-hal sederhana jadi makin sempit ya teman Pro 2. Saking drastisnya, studi tersebut juga mencatat bahwa rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 10 minggu untuk mencapai jumlah tawa yang bisa dihabiskan seorang anak kecil hanya dalam satu hari. Ya ampun teman Pro 2. Gimana ya, aku ngelihatnya kayak oh ya ampun, bener juga ya teman Pro 2. Makanya kalau kamu ngelihat ada orang dewasa yang murung banget itu teman Pro 2, jangan dibiarin, ajak dia ngobrol, ajak dia bercanda teman Pro 2 ya. Mungkin dia lagi struggle sama hidupnya, banyak tekanan-tekanan, banyak tuntutan-tuntutan tanggung jawab ya teman Pro 2. Jadi kalau bertemu dengan orang dewasa, ajak dia ketawa-ketawa bareng ya. Aduh, aku jadi ketawa. Padahal aku udah 23 loh teman Pro 2. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya, aku ketawa di sini doang sih teman Pro 2. Di luar ketawa juga sih ya. Oke, ya teman Pro 2, begitulah ternyata benar gitu ya, ada kata yang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ternyata bukan dilarang sama siapapun, tapi sama diri kita sendiri yang larang teman Pro 2. Karena ya tadi seperti yang dibilang, banyak tuntutan, tanggung jawab dan lain sebagainya, harus terlihat wibawa dan lain sebagainya juga teman Pro 2. Jadi ketawa juga harus ada tempat. Oh itu ternyata istilah itu teman Pro 2, baru aku sadar ya. Jadi untuk kamu yang memang masih ada kesempatan untuk tertawa, lepas tertawa, tertawalah teman Pro 2 ya. Kamu ngakak-ngakak juga gak apa-apa ya. Tapi ingat, ketawanya jangan sambil nabok orang di sebelah ya teman Pro 2. Agak repot gitu nanti kalau orang di sebelah pada biru-biru teman Pro 2.

0: 2 104,2 FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Cekidot. Yes, apalagi kalau bukan di Spada teman Pro 2 pagi-pagi gini ya, yang belum sarapan absen dulu ya, udah pada sarapan apa belum ya? Aku aja belum teman Pro 2 ya, nanti ajalah ya, karena jujur aku tuh tipe sarapan yang sarapan aja gitu teman Pro 2 apapun gitu, jadi enggak yang milih-milih sih, karena ada beberapa orang yang sarapannya tuh juga aduh enggak bisa nih langsung nasi gitu ya, enggak bisa enggak bisa ini teman Pro 2 makan makanan yang berat katanya ya, padahal aku tuh bisa langsung semua gitu, tapi ada beberapa tipe yang gak bisa. Mungkin kamu tipe yang harus roti dulu kali ya gitu, sandwich atau buah dulu atau kopi dulu teman Pro 2. Ada banyak cara orang sarapan sih ya. Check it out. Ngomong-ngomong ya teman Pro 2, pada masih ngikutin Piala Dunia 2026 gak nih? Pada masih kan ya teman Pro 2, karena teman-teman aku itu juga masih gitu ya, masih kayak heboh soal Piala Dunia gitu. Buktinya tadi pagi aja, tadi pagi ya, subuh gitu teman Pro 2 ada di samping teman-teman aku di rumah ya, pada ngechat di WA grup, ribut banget teman Pro 2 bilang kalau wah ini jagoanku menang, ini naik ke babak selanjutnya gitu ya. Sementara aku baru buka HP yang kayak oh my god banyak banget gitu, mereka rela mantengin gitu teman Pro 2. Tapi kalau aku udah punya jagoan, aku pasti mantengin sih teman Pro 2. Tapi sekarang aku kayak ya udah lihat update-annya aja gitu, siapa nih yang lolos di pertandingan ini, siapa nih yang next ke babak selanjutnya gitu ya teman Pro 2. Dan ngomong-ngomong soal Piala Dunia teman Pro 2 ya, kalau kamu mengira kapan ya Indonesia masuk gitu teman Pro 2, mending kamu mikirin kapan ya Indonesia jadi tuan rumah gitu teman Pro 2. Indonesia ini teman Pro 2 roman-romannya berpeluang gitu ya jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 gitu ya, di mana Stadion Batakan ini jadi kandidat teman Pro 2. Ya, di mana Indonesia berpeluang mengajukan diri

memenuhi standar FIFA serta memperkuat kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Wah, kalau sampai kejadian ya teman Pro 2, ini sih bakal gong banget ya, karena wacana dari Piala Dunia 2042 yang akan menggandeng Australia dan Selandia Baru ini menjadi tuan rumah ya, Indonesia ini juga berpeluang nih teman Pro 2, karena ya sama-sama deketan gitu wilayahnya teman Pro 2 ya. Dan ditambah lagi nanti mungkin dengan Indonesia menjadi tuan rumah gitu ya, bisa juga menumbuhkan motivasi para generasi-generasi penerusnya untuk terus berlatih untuk teman Pro 2 bisa menembus Piala Dunia ini ya teman Pro 2 ya, semoga ya, dan kita bisa menyaksikan negara kita, bendera kita berada di pertandingan yang paling bergengsi di dunia ini, yakni World Cup teman Pro 2. Wow ya. Vibes dari Piala Dunia 2026 ini juga memang masih berasa banget ya teman Pro 2. Jadi kamu kalau mengikuti Piala Dunia tahun ini ya, emang seru banget vibesnya teman Pro 2, apalagi diselenggarakan di 3 negara dan rame banget vibesnya teman Pro 2, rame banget ya sorak-sorainya kalau kamu ngikutin teman Pro 2. Jadi kalau kamu masa sih perasaan masih lebih happening Piala Dunia yang dulu deh, coba deh kamu searching sekarang teman Pro 2, kamu lihat-lihat lagi gimana euforia dari Piala Dunia 2026.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Oke, teman Pro 2, makin tinggi matahari, makin semangat pula untuk menjalani hari. Iya kan, teman Pro 2, siapa yang weekend ini berencana mau menonton ya? Aku sampai detik ini belum sempat untuk menonton Toy Story 5, teman Pro 2, padahal aku udah kayak excited dari awal dia muncul ya. Aku sampai kayak mencari pernak-pernik Toy Story ya. Tapi filmnya aku belum nonton, teman Pro 2, karena aku masih mencari waktu yang tepat. Ada yang udah pada nonton gak sih Toy Story 5 ya, teman Pro 2, yang menurut cerita ya, Toy Story 5 ini lebih ke menceritakan tentang anak-anak di zaman sekarang yang lebih ke anak gadget banget sih, teman Pro 2. Jadi mainan-mainan fisik mereka tinggalkan dan lebih memainkan mainan-mainan yang ada di smartphone ataupun tablet, teman Pro 2. Emang mengangkat isu saat ini ya, teman Pro 2. Jadi mungkin untuk para penggemar Toy Story pertama yang mungkin sekarang udah menjadi bapak-bapak, ibu-ibu ya, melihat anaknya lebih bermain gadget, mungkin ini lebih relate gitu ya. Karena Toy Story 5 ini, teman Pro 2, aku lihat juga reviewnya, kebanyakan yang nonton juga orang-orang dewasa, teman Pro 2, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa mereka itu adalah para penonton Toy Story dari season pertamanya sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Mungkin dulu kamu yang menonton, wah aku nih Andy nih ya, punya mainan-mainan Woody dan juga Buzz ya. Terus sekarang di Toy Story 5 ini kamu udah punya anak gitu, teman Pro 2, yang anak kamu tuh mainnya gadget mulu, teman Pro 2, enggak yang kayak main-mainan fisik gitu ya. Jadi kamu relate mungkin ya, boleh kamu ajak anak kamu sekalian biar dia tuh nyadar gitu kalau mainan yang fisik tuh seru gitu, teman Pro 2. Dulu aku karena dari kampung ya, teman Pro 2, jadi mainan-mainanku tuh dibuat dari ya kayak kayu, ketapel gitu, teman Pro 2. Terus ada pistol-pistolan dulu pakai bambu gitu dibuatnya gitu ya. Mainan-mainan apa, kelereng juga dulu aku suka banget main itu, sama ada namanya main sweet, teman Pro 2. Jadi itu dibuat pakai kayu, nanti dibuat lubang di tanah, baru habis itu ya udah main gitu, teman Pro 2. Wah, itu dulu seru banget gitu ya. Kalau pulang itu udah kayak mandi enggak gitu. Rata-rata orang tua tuh kayak udah mandi enggak gitu, karena kita kayak guling-guling gitu di tanah dulu, teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa. Itu kenangan yang kalau diinget-inget lagi sekarang, wah seru banget dulu, teman Pro 2. Aku generasi yang masih ngerasain masa kecilnya tuh enggak ada handphone, teman Pro 2. Yang kalau mau akses internet tuh harus ke warnet dulu, dan itu pun udah mau masuk SMP baru aku terjamah oleh warnet, teman Pro 2. Kalau masih SD kelas 1 sampai kelas 5-an itu ya, aku kayak masih main, ya udah main biasa tanpa ada handphone. Paling hiburannya dulu nonton TV, teman Pro 2. Nah, beda nih sekarang, dari kecil udah kayak familiar dengan handphone, dengan smartphone, yang akhirnya mereka tuh melupakan gitu permainan-permainan yang sebenarnya seru gitu untuk dilakukan di masa-masa kecil gitu, teman Pro 2. Oleh karena itu mungkin kamu pada pengen mengembalikan memori-memori masa kecil itu dengan mengajak anak, adik, atau keluarga kamu yang masih kecil untuk menonton Toy Story 5.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit. View-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu nggak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal nggak maksa, nggak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

jack it up. Waktu masih kecil dulu teman Pro 2, kalau kita pulang sekolah biasanya kita dicariin ya teman Pro 2 ke rumah, atau kita yang nyari teman kita ke rumahnya gitu teman Pro 2 untuk main bareng. Seru, rame-rame ya, gak inget waktu untuk pulang juga sampai dicariin sama orang tua teman Pro 2. Tapi satu hal yang aku sadari teman Pro 2, semakin kita tumbuh, semakin kita berkembang teman Pro 2, itu tuh ternyata berbeda sekarang caranya. Berbeda dalam apa teman Pro 2? Berbeda ketika dulu kita tuh saling cari gitu ya teman Pro 2, karena dulu gak ada HP untuk saling chat atau kabarin satu sama lain, titik kumpul di sini gitu. Tapi kita tuh tahu gitu di mana jam segini tuh mereka lagi ngumpul teman Pro 2. Wah, jam-jam segini nih pasti mereka lagi di atas pohon. Wah, jam-jam segini nih pasti mereka lagi di rumah-rumahan gitu. Jadi kita kesana, ya benar, ngumpul di sana teman Pro 2. Tapi semakin dewasa kita teman Pro 2 ya, semakin beragam juga kesibukan antara teman-teman kita gitu ya. Jadi mungkin kamu ngerasa, wah kok aku gak pernah diajakin lagi ya main, kok mereka pergi tanpa aku ya teman Pro 2 katanya. Nah ya udah, kamu gak apa-apa pergi sendiri. Ya, udah dewasa gini teman Pro 2, banyak hal-hal yang bisa kamu explore meskipun kamu sendirian teman Pro 2. Entah itu kamu mau naik gunung, kamu mau pergi-pergi ke mana, mungkin pantai gitu ya. Selagi kamu tetap ada di batas aman gitu ya, dari setiap wisata yang kamu datangi teman Pro 2, gak apa-apa, explore sendirian. Kamu mau ke coffee shop sendiri, boleh teman Pro 2. Kamu mau shopping sendiri, nonton bioskop sendiri, nonton konser sendiri, wah gak apa-apa teman Pro 2. Karena udah dewasa ini tuh teman Pro 2 semakin mengecil juga lingkup pertemanan kita. Tapi itu ternyata hal yang wajar teman Pro 2, bukan karena kamu udah gak ada teman lagi, tapi karena memang kesibukan orang tuh sudah mulai berbeda-beda, prioritas orang sudah mulai berbeda-beda teman Pro 2 in this era gitu ya maksud aku. Karena kita ini udah memasuki usia dimana tiba-tiba teman tuh udah nikah, teman tuh tiba-tiba kerja di luar negeri, teman tuh tiba-tiba jadi DJ misalnya. Teman aku teman Pro 2. Ya karena semakin dewasa kita tuh semakin beda-beda tanggung jawab, beda-beda prioritas juga teman Pro 2. So kalau kamu pengen mengeksplor atau mencoba hal-hal baru tapi ngerasa nggak ada teman, ya udah lakuin sendiri teman Pro 2. Nanti ketika kamu melakukan hal yang kamu inginkan, misalnya naik gunung gitu ya, terus kamu ketemu nih sama orang sesama yang naik gunung gitu teman Pro 2, ya udah kamu dapat teman dari situ lagi. Kamu mau ke pantai, senang surfing, senang snorkeling, nah nanti ketemu sama orang-orang yang satu hobi juga snorkeling, ketemu lagi teman baru, begitu seterusnya teman Pro 2. Begitu cara kita untuk tetap menjalin relasi di usia saat ini tentunya teman Pro 2. Berbeda dengan zaman dulu yang dimana kita tuh ya udah gitu, temennya mah itu aja gitu, temennya harus saling tunggu dulu baru bisa ketemuan gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau kamu nggak ada teman untuk ngelakuin hal yang kamu mau, lakuin sendiri.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia. Tempe

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

Balik lagi tadi kita ngomongin soal permainan tradisional ya teman Pro 2. Pernah nggak sih tiba-tiba mencium gitu aroma tanah abis hujan gitu ya. Kita tuh langsung keinget sama masa kecil. Jujur aku iya, karena dulu hujan-hujanan gitu kan biasanya sering gak dikasih keluar kan sama ortu. Jadi kalau udah mendung dikit tuh aku langsung kayak, bentar ya aku mau main ke tetangga gitu. Jadi nanti hujan-hujanan main hujan gitu teman Pro 2. Atau kalau misalnya emang udah gak dikasih keluar gitu teman Pro 2 ya, pas hujan gitu biasanya after hujannya itu teman Pro 2 baru dikasih main, dan suasananya tuh kayak adem, tenang gitu ya. Suasana abis hujan waktu kita masih kecil tuh jadi kayak berasa nostalgia gitu kalau kita mencium kembali aroma-aroma yang mengingatkan kita tuh ke masa kecil teman Pro 2. Nah, dulu tuh ya kalau sering flashback gitu biasanya pulang sekolah langsung lempar tas, ganti baju, lari ke lapangan teman Pro 2. Siapa yang sering begitu? Sampai bececeran tuh baju-baju sekolah di teras teman Pro 2 ya, sampai dimarahin gitu. Karena apa ya? Kita tuh kayak udah punya schedule gitu loh teman Pro 2 sama teman-teman, kayak cepet gitu, langsung kesini ya, habis ini ada aktivitas seru gitu. Padahal cuman main-main biasa gitu, tapi itu dulu seru banget teman Pro 2. Dulu tuh kayak gak ada, bosen gitu. Padahal kita tuh hampir ketemu tiap hari di sekolah, di rumah gitu. Temennya itu-itu aja teman Pro 2. Tapi dulu tuh selalu ada ide untuk dimainin teman Pro 2. Kalau gak kelereng, ya main pestol-pestolan atau main petak umpet sih kalau aku teman Pro 2 ya. Atau dulu tuh buat ketapel, iya itu yang aku ingat banget teman Pro 2. Sama layangan, dulu aku punya layang yang gacor banget teman Pro 2, tapi waktu akhir-akhir aku main tuh layangannya putus dan itu gak kekejar karena tinggi banget teman Pro 2. Dan dulu tuh ya, yang dicari bukan sinyal sih teman Pro 2, kita tuh kayak it's okay gak ada sinyal gak masalah gitu. Karena yang diajak dulu tuh cuman teman yang mau diajak main aja sih teman Pro 2. Aku pernah dulu ya sepedaan, itu tuh ke sungai yang agak jauh dari rumah aku. Itu kayak wah, pulang-pulang di kena omel tuh semua, bukan hanya aku tapi teman-temanku juga kena omel tuh, karena kondisinya itu musim hujan, terus sungainya tuh dikenal sungai yang agak deras gitu teman Pro 2. Jadi ya kita tahu lah sekarang orang tua kita tuh karena sayang gitu makanya dia marah, tapi dulu kayak kesel banget gitu kalau dia dimarahin. Kenapa sih nggak boleh, kita kan bisa jaga diri gitu. Ya tapi sekarang teman Pro 2 ngomong-ngomong kenangan itu ya udah berubah nih. Mungkin anak-anak sekarang udah kayak tadi aku bilang, lebih akrab sama smartphone, tablet, dan game online gitu ya, dimana teknologi tentu membawa banyak manfaat gitu ya, untuk mulai dari belajar sampai dengan hiburan teman Pro 2. Tapi di sisi lain ya, permainan tradisional ini ya mulai jarang terlihat gitu teman Pro 2. Padahal permainan tradisional tuh punya banyak nilai positif sebenarnya ya. Kalau dilihat ya, permainan tradisional tuh bisa melatih komunikasi langsung gitu barengan sama teman-teman kan, karena kita interaksinya interaksi langsung gitu ya, tatap muka gitu ya. Terus mengajarkan kita kerjasama dan sportivitas, biasanya tuh main bola apalagi teman Pro 2 yang kalah buka baju gitu ya, biar menandakan siapa tim ini, siapa tim itu gitu teman Pro 2. Lalu permainan tradisional ini juga buat kita tuh makin bergerak dulu teman-teman, teman Pro 2, anak-anak tuh makin bergerak, makin aktif gitu ya. Dan juga mengenalkan budaya lokal sejak dini. Dan biasanya gak jarang permainan tradisional itu juga kaitannya bisa erat banget sama budaya-budaya lokal yang ada di daerah-daerah tertentu gitu teman Pro 2 ya. Aku harap sih permainan tradisional tetap ada ya, maksud aku kayak lebih dilestarikan lagi gitu ya. Orang tua-orang tua juga harus mengenalkan kepada anak-anaknya terkait permainan-permainan tradisional ini sih teman Pro 2 kalau kata aku.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Masih di Spada barengan sama Julang tentunya, Tuan Pro 2. Dan masih ngomongin seputar permainan tradisional ya. Kalau kamu Tuan Pro 2, apa sih permainan tradisional yang paling bikin kamu kangen gitu ya? Mungkin kelereng kah, congklak, atau petak umpet, benteng Tuan Pro 2, atau layang-layang ya. Tuan Pro 2 itu seru banget sih, 4 keempat permainan itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya Tuan Pro 2 permainan-permainan seru tuh. Dulu juga Tuan Pro 2 kita tuh main kartu gitu gak sih? Tahu gak sih kamu biasanya di SD-SD gitu kan banyak ini ya penjual-penjual mainan gitu Tuan Pro 2 yang biasanya kita temui ketika keluar main gitu misalnya Tuan Pro 2. Nah itu biasanya kita beli kartu gitu ya, terus beli ini Tuan Pro 2. Apa sih, tahu gak sih kamu dulu ada permainan kayak bom-boman gitu Tuan Pro 2 yang kalau digosok, kalau kamu dapat bom berarti kamu gagal gitu ya. Itu dulu aku pernah jualan Tuan Pro 2 di sekolah. Emang jiwa bisnis aku dari dulu ya, aku jualan. Tahu enggak, aku kira aku bakal cuan, ternyata tekor Tuan Pro 2 pada dapat semua. Aku kayak ih kenapa ya bisa gitu. Jadinya dari sana aku kayak aku ganti strategi, aku kumpulin dulu yang banyak-banyak Tuan Pro 2, siapa tahu nanti apa ya, random gitu tempatnya. Dan emang ternyata abis itu cuan Tuan Pro 2 bom-bomanku. Dulu banyak banget yang jual Tuan Pro 2, jadi aku kayak FOMO kan, ya udah aku jual. Ternyata itu bisa menjadi cuan ya. Awal-awal aja aku tekor itu Tuan Pro 2. Tapi gak sampai sana, aku tiba-tiba jualan pulpen dulu. Terus aku jualan binder. Dulu tuh aku beli bindernya yang kayak limited edition. Limited edition banget gitu Tuan Pro 2. Aku cari yang jarang orang punya gitu ya, aku beli gitu ya. Terus kayak ya udah gitu. Dulu selain jual binder ya, ada barter binder gitu namanya Tuan Pro 2. Jadi ya biasanya ya yang rare itu bakal ditukar sama yang biasa aja dalam jumlah 4 gitu. Misalnya yang rare-nya 1, nanti ditukarnya dengan yang binder biasa 4 biji atau 3 biji gitu biasanya Tuan Pro 2. Wah seru banget kalau nginget-nginget masa itu ya Tuan Pro 2 ya. Kalau disuruh balik lagi kayak okay, I want to go back ya ke masa-masa itu Tuan Pro 2. Apalagi masa-masa SD ya, aku ingat banget banyak yang bisa dilakukan waktu SD Tuan Pro 2 yang sekarang aku tarik kembali ngelihat teman-teman SD ku tuh ternyata udah pada ngirim-ngirim undangan gitu Tuan Pro 2 beberapa tahun ini ya. Tahun ini ada, tahun kemarin ada juga Tuan Pro 2, bahkan dari beberapa tahun yang lalu juga udah ada teman SD aku yang udah pada nikah gitu. Jadi semakin kesini ya, kalau mau bukber ngadain reuni dan lain sebagainya itu agak susah gitu Tuan Pro 2 karena udah pada berkeluarga dan ya gak jarang mereka tuh berpindah gitu Tuan Pro 2 dari asalnya gitu ya, ngikut suami kah, atau mungkin dia pindah keluar daerah lah dan lain sebagainya ya Tuan Pro 2. Intinya untuk kamu yang masih ada di fase-fase bareng sama temen ya, yang masih bisa sering ngumpul Tuan Pro 2, nikmatilah masa-masa itu sebelum kamu nanti beranjak ke masa-masa yang semuanya susah untuk ketemu, susah atur jadwal karena punya prioritas yang berbeda-beda, tanggung jawab yang berbeda-beda juga Tuan Pro 2. Check it out. Ya, dan kayaknya aku harus pamit deh Tuan Pro 2 karena mengingat ini udah mepet di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Thank you so much untuk kamu yang udah setia menemani aku dari tadi jam 6 pagi sampai dengan saat ini. Tuan Pro 2 mungkin udah ada yang pada di destinasi liburannya ya, dari tadi aku nemenin kamu siap-siap Tuan Pro 2, atau mungkin ada yang masih di rumah, di kamar ya, dan berencana untuk beberes. Tuan Pro 2, tenang aja, jangan khawatir karena segmen-segmen menarik lainnya masih terus berlanjut di Pro 2 Mataram ya. Jadi kamu jangan ganti frekuensi, tetap putar kami ya Tuan Pro 2 ya, biar kamu tuh bisa bersemangat untuk menjalani hari-hari tentunya. Oke,
Oke deh kalau begitu teman Pro 2, Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. Dan semangat, selamat hari Minggu, selamat liburan. Untuk kamu yang kerja, tetap semangat juga untuk bekerjanya. See you, bye-bye teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendidikan resmi memberlakukan perubahan nama sekolah seluruh sekolah dasar. Bertepatan dengan dimulainya sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut menghapus penggunaan nama wilayah seperti Ambenan, Cakranegara, Sekarbilo, Sandubaya, Selaparang, dan Mataram. Pada nama sekolah, kemudian menggantinya dengan penomoran berdasarkan urutan tahun berdiri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Haji Yusuf menjelaskan perubahan dilakukan untuk menyatukan identitas seluruh SD negeri di Kota Mataram. Dengan kebijakan tersebut, seluruh sekolah kini menggunakan nama SD Negeri 1 Mataram hingga SD Negeri 142 Mataram. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Kenaikan harga gula dan minyak goreng mulai menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kota Mataram. Meski stok kedua komoditas tersebut masih tersedia di pasar tradisional maupun modern, pemerintah daerah meningkatkan pengawasan untuk memastikan pasokan tetap aman dan lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting di Stak Kota Mataram, Sri Wahyudiana, mengatakan harga gula saat ini berada pada kisaran Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilogram, naik dari harga normal sekitar Rp17.500 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya biaya kemasan plastik yang berdampak pada harga jual gula di tingkat pasar. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di pagi hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Pro 2 Hitlist. Stay tuned. Another HKGFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Halo Pak.
1: Halo.
0: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
1: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
2: Menuju ke TKP berikut.
1: Baik.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Oke, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Gimana kabar kamu, teman Pro 2? Udah siap belum nge-request single-single favorit kamu? Yes, karena ini waktunya, teman Pro 2, kamu kasih tahu Dipa single-single yang pengen kamu dengerin sampai jam 12 siang, karena kita masuk di segmen Pro 2 Hitlist. Selamat hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026. Dipa di siang hari ini ya, di hari Minggu, hopefully bisa ngebuat hari kamu happy sampai nanti di jam 3 sore. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan buat kamu juga yang mungkin baru aja gabung di 104,2 MHz, coba kasih tahu Dipa single-single yang mau kamu dengerin, terus single-single yang lagi kamu suka banget, single-single yang lagi kamu galauin banget. Coba kasih tau Dipa sampai nanti ya di jam 12 siang. Tapi sebelum itu kita moving on dulu untuk dengerin single-single berikut ini. Check it out.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist tentunya barengan sama Dipa teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih mau request single-single favoritnya, tentunya masih bisa banget sampai nanti kita kelar di jam 12 siang. Buat kamu juga yang baru gabung, hai teman Pro 2, langsung aja bisa kirim requestan kamu ke WhatsApp kita 081 902 057 ribu, atau kamu bisa telepon Dipa juga

juga yang pengen request di aplikasi RRI Digital boleh banget, karena ini udah ada teman kita yang request nih. Ada siapa nih? Pagi kakak, wah Kak Widi, Widi.as, Kak Widias kali ya kita panggil. Kak Widias, selamat pagi kak, maaf izin request lagu Sabrina Leonor dengan Haha. Siap kakak. Oke, buat kamu juga teman Pro 2 yang mau curhat-curhat juga masih boleh banget. Ini yang mau request-request juga boleh banget. Ini ada kakak siapa nih? Oh, Titik nama WhatsApp-nya. Aku gak tahu dipanggil siapa, tapi dia request lagu Sabrina Leonor. Ada Kak S. Caca juga request lagu Sabrina Leonor. Ada Kak Selin. Halo Kak Selin. Oke, siap kalau gitu kita kasih satu single dulu dari Sabrina Leonor dengan Haha.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Lawang Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa di sini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu favoritnya, buruan deh ya, karena Dipa enggak mau nunggu-nungguin ya. Jadi buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya, langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro2 FM Mataram. Okay. Dan untuk kamu juga nih, teman Pro2 yang lagi di jalan pengen dengerin lagu yang asik-asik, yang upbeat, boleh. Yang mau dengerin lagu-lagu yang agak melo, mungkin di pagi hari ini lagi galau, boleh juga ya. Jadi bebas nih, feel free buat kamu yang pengen dengerin lagu apapun, karena Dipa gak ngebatasin kamu buat request 1 atau 2 lagu, mau 3 lagu juga boleh banget. Suka-suka kamu aja deh, teman Pro2. Yang penting kamu kasih tahu Dipa sekarang lagu-lagu apa sebelum kita ke jam 12. Dan teman Pro2, Dipa udah kasih pilihan ya di Instagram. Kamu bisa cek. Dan kamu bisa request single-single yang kamu sukain. Dan sekarang kita ke fans-fansnya Nabila Taqiyah nih, yang udah gabung dari tadi. Ini ada TTA_Maher di Instagram request lagunya Nabila Taqiyah yang Cegil. Terus ada Kak Arum Puspito 83 request lagu Nabila Taqiyah dengan Cegil. Ada Kak Farisha juga Nabila Taqiyah dengan Cegil. And then ini ada Zania_ juga sama nih requestannya ya. Terus ada TheNaps.radio pengen request lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Oke, emang lagunya Nabila ini yang Cegil lagi rame-ramenya di request ya, teman Pro2. Kalau gitu langsung aja deh kita kasih buat kamu. Ini dia Nabila Taqiyah dengan Cegil. So teman Pro2, jangan lupa kamu juga masih bisa request sampai nanti di jam 12 siang.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Hitlist.
1: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau request-request single favoritnya, masih bisa banget, feel free teman Pro 2, karena kita baru aja masuk jam 11. Gak mau kan kamu kelewatan teman Pro 2 buat nantinya kamu kelewatan sampai jam 12, gak sempat request. Nah, langsung aja sekarang ya ke RRI Digital juga bisa komen-komen di sana atau telepon IPA di 081902057000. Ini udah ada fans-fansnya Roni yang sudah mulai mengguncang Instagram kita ya. Ini dia pengen request lagunya Roni dengan Walls Akhir Zaman. Terus ada fans-fansnya si Samuel Cipta juga. Waduh, emang ya Samuel sama Nabila Takiani lagi naik-naiknya karena sering jalan bareng nih. Oke deh, kalau gitu kita kasih lagunya Roni dulu kali ya, teman berdua dengan Walls Akhir Zaman.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2. Dan buat kamu yang masih barengan sama Dipa di jam 11:14 ini, mungkin kamu harus buru-buru ya, karena kita bentar lagi mau ke jam 12 siang. It's mean Dipa harus kelar nantinya di jam 12 siang. Jadi jangan sampai kamu lewat dari jam 12 untuk requestnya ya. Oke, dan Dipa juga mau nyapa-nyapa yang ada di live TikTok. Tadi ada Kavina, terus ada Kakawatau. Terus ada lagi kakak cireng digoreng ya. And then di sini juga di live-nya Pro 2 FM ada Kak DNZZN. Hai. Request lagunya Selina. Nanti ngantri dulu ya. Terus ada Kak AB yang request lagunya Liodra dengan Pura-pura. Oke, tapi Dipa duluin dulu yang udah request di live-nya Dipa nih teman Pro 2. Tadi ada Kak Vina yang pengen request lagunya The Baku Cakar dengan Kisah Romantis. Terus ada Kak Cireng dengan Rollerblade. And then ada juga, waduh bentar, Terakhir Kali by Wijaya 80. Terus ada Membasuh yang Hindia. Oke, kalau gitu kita ke ini dulu ya, The Baku Cakar dengan Kisah Romantis yang tadi udah di request sama Kakak Vina dari Garut. Let's check it out.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Hitlist.
1: Alright, masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, 30 minutes to go. Kita masih 30 menit lagi di Pro 2 Hitlist. Gak apa-apa, masih panjang pokoknya waktunya, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, langsung aja ke live TikToknya Pro 2 FM Mataram, karena Dipa lagi live di sana. Atau kamu bisa dengerin Dipa di frekuensi 104,2 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan bisa streaming di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id. Ini udah ada fans-fansnya Celine. Dia pengen request lagunya Celine dengan Sumpah Mati. Terus ada lagi Celineation, pengen dengerin lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati. Okay. Ini udah nunggu dari tadi ya, fans-fansnya Selena. Kita nanti langsung puterin aja. Terus tadi ada yang request lagunya Rollerblade gitu ya. Okay, kita puterin juga nanti yang Nona. Udah siap belum? Terus juga tadi ada yang request lagunya Rayuan Perempuan Gila. Siapa tuh? Kak Fire ya. Kak Fire, apakah kamu masih di sana? Kalau kamu hilang gak dipaputerin nih ya. Harus masih stay dong yang request-request ini. Buat kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan buat kamu. Dan kita dengerin single-single dulu ya dari Selena Grace dengan Sumpah Mati.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan

1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama Dipa teman Pro 2, dan kita juga 30 minutes to go, 13 menit lagi nih teman Pro 2 sebelum kita ke jam 12 siang. So Dipa mau say thank you dulu ke kamu yang udah request di Instagram, terus di live TikToknya Pro 2, sama di live TikTok akunnya Dipa juga nih teman Pro 2. Ramai banget pagi hari ini ya. Pagi menjelang siang ini kayaknya kamu lagi gabut, milih hari minggunya di rumah aja sambil dengerin Pro 2. Ya udah, kamu dengerin single-single dulu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu lagi di perjalanan, pengen dengerin single-singlenya Pro 2, stay tune terus di frekuensi 104.2 MHz, karena Dipa panjang banget bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 siang hari ini. So teman Pro 2, kita ke requestan selanjutnya. Di sini udah ada Kakak Sabrina Tukang Kayu. Waduh, ini username-nya lucu banget nih, alias Kakak Jerry Soi, yang dari dulu tuh konsisten banget request lagunya Samuel Cipta dan selalu nge-support ya. Kita kasih lagunya Jagat Rasa by Samuel Cipta, katanya pengen didengerin. Terus buat kamu juga teman Pro 2 yang mau request bisa banget. Terus tadi ada yang request lagunya Kacamata by Afgan dari Kakak Nang Boy. Terus ada juga yang request tadi siapa? Pokoknya Dipa lupa, ada Rollerblade juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request single favoritnya, bisa langsung aja ke Pro 2 Mataram. Dan ini bakal jadi part requestan terakhir ya. Jadi thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah request. Kita ketemu lagi di request-request berikutnya. And please listen to Jagat Rasa by Samuel Cipta.

0: Gi, kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Hai teman bro 2, teman terbaikku. Oke, teman bro 2, kita masih di Pro 2 FM barengan sama Dipa di sini, dan kita masuk ke segmen santai siang. Untuk di siang hari ini kita bakal ngebahas UMKM dulu, terus industri kreatif, karena kita masuk di segmen muda kreatif. Sampai jam 1 siang pastiin kamu stay tune. Yang lagi nyari makan siang, hati-hati di jalan. Yang lagi makan siang juga, semoga kamu makan siangnya makin enak dengerin suaranya Dipa. Oke, teman Pro 2, setelah tadi udah ada Sal Priyadi, kita mau pengen dulu ya ke Ivan Seventeen. Ada Raisa juga dan Ari Lesmana.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: 2022. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: tidak dapat menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to.
0: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour. Dan
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kami akhiri mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Saat ini pendengar, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan.

0: kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Haja Indah Damayanti Putri menegaskan seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD NTB akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat hingga 23 Juni 2026 telah menyerap sebanyak 55 ribu ton jagung pipil kering dari seluruh wilayah NTB. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Wakil Gubernur NTB Haja Indah Damayanti Putri menegaskan seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi dari fraksi-fraksi DPRD NTB akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri rapat paripurna DPRD NTB dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB tahun anggaran 2025. Wagub mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Provinsi NTB juga berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, serta peningkatan peran badan usaha milik daerah. Terkait sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025, Wagub menjelaskan dana tersebut berasal dari efisiensi belanja, peningkatan pendapatan, serta transfer pemerintah pusat yang diterima di akhir tahun anggaran. Dana itu akan dimanfaatkan kembali untuk program prioritas sesuai aturan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Dompu menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dalam distribusi dan penyaluran gas LPG bersubsidi Rabu 24 Juni 2026. Rapat tersebut digelar sebagai respon atas temuan warga bersama personel Polsek Kota saat ronda malam pada 20 Juni 2026 yang menemukan adanya pangkalan diduga menyalurkan gas LPG kepada pengecer liar. Ketua DPRD Dompu Mutakun menegaskan pemerintah Kabupaten Dompu bersama para penegak hukum akan mengambil langkah tegas terhadap pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi. Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi dan kesimpulan penting disepakati, termasuk DPRD mendorong pemerintah Kabupaten Dompu untuk membentuk tim gabungan.
1: DPRD meminta tegas kepada eksekutif bentuk tim gabungan. Itu kalau bisa di masing-masing wilayah berbagi untuk kita sama-sama anggaran itu kita bersama turun dengan tim yang ada ya. Anggaran itu untuk benar-benar kita manfaatkan yang ini, kita bersihkan mafia dalam penyaluran gas LPG.
0: Berdasarkan berita acara interogasi yang dibuat Polsek Kota, Disperindak akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin bagi pangkalan yang terbukti menyalurkan LPG kepada pengecer liar. Selain itu, agen penyalur diminta agar mengalihkan stok LPG ke pangkalan terdekat apabila ada pangkalan yang dicabut izinnya guna menjaga ketersediaan gas di tengah masyarakat. Rapat juga menegaskan bahwa agen dan pangkalan dilarang melibatkan pengecer liar dalam distribusi. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk menerima dan melanjutkan program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau PLAN Project sebagai salah satu program unggulan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Joni Taufik saat membuka forum Focus Group Discussion Exit Strategy Upland Project Kabupaten Lombok Timur. Sekda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang selama ini memberikan pendampingan secara konsisten dalam ekosistem penyelenggaraan program Upland. Menurutnya program tersebut sangat membantu daerah karena didukung skema pendanaan dari Islamic Development Bank atau ISDB dan International Fund for Agriculture Development atau IFAD melalui pemerintah pusat dalam bentuk hibah. Sekda juga menegaskan implementasi Upland di Lombok Timur tidak dimulai dari nol karena telah didukung berbagai program pembangunan pertanian yang berjalan sebelumnya. Program ini juga tidak hanya berfokus pada sektor budidaya atau on farming, tetapi juga memperhatikan sektor hilir atau off farming dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan petani. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat hingga 23 Juni 2026 telah menyerap sebanyak 55 ribu ton jagung pipil kering dari seluruh wilayah NTB. Wakil Pimpinan Wilayah Bulog NTB Rizal P. Sukmadijaya mengatakan pengadaan jagung dilakukan sesuai ketentuan pemerintah dengan harga pembelian sebesar Rp6.400.000 per kilogram untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung petani. Hal tersebut disampaikan dalam hearing bersama Gubernur NTB, Dinas Pertanian NTB, Bapenda, dan perwakilan Gapoktan Jagung di kantor Gubernur NTB. Dalam pertemuan itu disampaikan mulai 21 Mei 2026, transaksi pengadaan jagung oleh Bulog NTB tidak lagi dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Sementara pajak yang sebelumnya telah dipungut dan distorkan ke kas negara akan dikonsolidasikan untuk proses pengajuan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kejaksaan Negeri Lombok Timur mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan aliran dana kasus korupsi pengadaan Chromebook yang disebut mengarah kepada mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi dan Sekretaris Daerah Muhammad Jani Taufik. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Igusti Ayu Agung Fitria Chandrawati mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyelidikan atau Sprintlit sebagai tindak lanjut pengembangan perkara korupsi Chromebook Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur tahun 2022. Saat ini jaksa masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan termasuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sukiman Azmi dan Muhammad Jani Taufik. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian setelah Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan Tinggi NTB memerintahkan jaksa untuk menindaklanjuti dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Dalam persidangan, salah satu terdakwa menyebut aliran dana sebesar 1,8 miliar rupiah kepada dua pejabat tersebut, yakni 1,3 miliar kepada Sukiman Azmi dan 500 juta kepada Jani Taufik. Namun keterangan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik. Perkara korupsi Chromebook, Dinas Dikbud Lombok Timur 2022 melibatkan 6 terdakwa. Pengadaan tersebut mencakup 4.230 unit Chromebook untuk 282 sekolah dasar dengan nilai anggaran sekitar 32,4 miliar. Berdasarkan audit, kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar 9,2 miliar. Para terdakwa telah mendapatkan putusan pengadilan, dengan beberapa di antaranya mendapatkan hukuman lebih berat pada tingkat banding. Saudara, di tengah tingginya antusiasme masyarakat mengikuti sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, SMPN 15 Mataram menegaskan komitmennya menjalankan proses seleksi secara transparan, objektif, dan bebas praktik titipan maupun gratifikasi. Komitmen tersebut terlihat dari berbagai sosialisasi dilakukan sekolah, termasuk pemasangan spanduk bertuliskan SPMB berintegritas, no gratifikasi di lingkungan sekolah, serta kampanye melalui media sosial resmi. Kepala SMPN 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, seluruh panitia telah mendapatkan arahan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk menjalankan proses penerimaan sesuai petunjuk juknis dan standar operasional yang berlaku.
2: Jadi kami diminta untuk melakukan apa yang sudah disampaikan oleh KPK bahwa untuk SPMB ini tidak ada titipan nama, tidak ada pungutan, tidak ada maladministrasi, nah seperti itu. Dan kami pun sudah berkomitmen untuk diri sendiri, untuk teman-teman panitia, untuk melakukan sesuai dengan aturan.
0: Menurut Sri Wahyu, komitmen tersebut juga sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang terus didorong pemerintah dan berbagai lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang telah ditentukan, sehingga tidak ada ruang bagi intervensi pihak manapun. Ya, saudara, sebelum mengakhiri warta berita ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama diantaranya. Wakil Gubernur NTB Haja Indah Demeti Putri menegaskan seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi dari praksi-praksi DPRD NTB akan menjadi bahan evaluasi pemerintah provinsi dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Perum Bulog Kantor Wilayah NTB hingga 23 Juni 2026 telah menyerap sebanyak 55 ribu ton jagung pipil kering dari seluruh wilayah NTB. Saya Koriatun Hafizah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain bestseller Volcano Pizza, pizza dengan kawah keju, atau pie pizza yang isiannya berlimpah, rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza, ini wowza.

0: Lagi dari Sandi, pendengar aku pamit pergi menghantarkan kita ke menit 30. Lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Korea Tuna Wiza masih bersama Anda menemani suasana istirahat dan makan siang Anda di program Maksi. Makan siang apa hari ini pendengar? Ya semoga saja makan siang Anda bukan hanya sekedar kenyang ya, tapi memberikan dampak positif juga bagi kesehatan. Jadi gizinya tercukupi ya dari porsi makannya. Ada proteinnya, ada seratnya, ada karbohidratnya yang bisa memberikan efek positif bagi daya tahan tubuh kita juga di tengah panas matahari yang cukup menyengat hari ini. Hari ini hari Minggu, walaupun panas mungkin tidak menyurutkan aktivitas Anda, tidak menyurutkan niat Anda untuk menikmati tempat-tempat wisata yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat, di daerah Anda masing-masing yang dekat-dekat saja. Yang penting enjoy dan menikmati. Iya, pendengar, saya punya satu informasi untuk Anda mendengar. Informasi ini dari rekan kami yang bertugas di lapangan, yang mana pendengar informasinya adalah pastinya ini informasi yang cukup menarik dan juga informasi membahagiakan bagi masyarakat Kota Mataram. Karena sudah hadir Domino's Pizza yang sudah grand opening hari ini, termasuk juga Domino's Pizza yang cabangnya ada di Rembige. Kita akan dengarkan pendengar seperti apa grand opening ya dari Domino's Pizza yang ada di Rembige ini, dilaporkan oleh rekan kami Holil Bistri langsung dari grand opening Domino's Pizza Rembige hari ini 28 Juni 2026. Kita dengarkan bersama.
1: Halo, selamat siang pendengar RRI Mataram. Hari ini kami langsung hadir dari Domino's Pizza Rembige Mataram yang resmi menggelar grand opening pada Minggu 28 Juni 2026. Domino's Pizza ini berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 19 Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Outlet ini menjadi gerai Domino's Pizza ke-250 di Indonesia sekaligus gerai pertama di Kota Mataram. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi Domino's Pizza dalam memperluas jangkauannya di Indonesia, sekaligus juga menghadirkan pilihan kuliner baru bagi masyarakat Mataram. Pendengar Persatu RRI Mataram, acara grand opening hari ini juga dihadiri langsung oleh Chief Operation Officer atau CEO Domino's Pizza Indonesia. Pendengar Persatu RRI Mataram, perlu diketahui bahwa acara grand opening hari ini juga dihadiri langsung oleh Chief Operation Officer atau CEO Domino's Pizza Indonesia, yaitu Bapak Robi Rahmat Wibawa beserta jajaran manajemen dan tamu undangan. Tentunya pendengar RRI Mataram penasaran seperti apa sih kemeriahan grand opening hari ini, promo apa saja yang ditawarkan, hingga rencana Domino's Pizza ke depannya. Untuk itu, saat ini telah bersama kita CEO Domino's Pizza Indonesia, yaitu Bapak Robi Rahmat Wibawa. Baik Pak Robi, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama RRI Mataram Pak Robi ya. Dan selamat juga atas grand opening Domino's Pizza Rembige. Dan ini merupakan gerai pertama di Mataram Pak ya?
2: Betul sekali.
1: Sekaligus ini juga gerai ke-250 Domino's di Indonesia Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, di acara ini Pak, bagaimana perasaan dan harapan Bapak dengan dibukanya gerai pertama di Mataram ini, Pak?
2: Oke, mungkin pertama saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya Robi Rahmat Wibawa. Saya CEO Domino's Indonesia. Dan hari ini resmi nih, kita baru buka di Rembige ya, Kota Mataram. Gerai yang ke-250 dan sudah diresmikan pagi ini. Wah, seru acaranya. Pokoknya seru semua banget, VIP datang. Dan Anda lihat sendiri tadi kan?
1: Iya, sangat itu meriah.
2: Betul. Jadi karena yang pertama, jadi saya mengharap juga animo dan masyarakat harus datang ke sini.
1: Iya. Nah, di acara grand opening ini Pak, mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar RRI Mataram, apa aja sih keseruan yang diberikan oleh Domino's Pizza pas acara grand opening ini Pak?
2: Oke, keseruannya kan kami kan brand Domino Pizza, ini brand global. Ini kami, pizza kami ini the best pizza in the world nih, di dunia nih. Jadi kalau apa saja, wah harus datang ke sini bagi warga Mataram Rembige. Kan mungkin dulu lihat ya ada di TV, nah sekarang sudah hadir nih. Ini juga atas permintaan masyarakat nih.
1: Oh, berarti ada permintaan dari masyarakat?
2: Iya, dari digital, dari media, semuanya. Akhirnya kami jawab nih sekarang nih. Nah ini dia nih, kita buka. Bukan hanya satu aja nanti gerainya, ada lagi, dua hari lagi kita buka gerai lagi.
1: Nah, rencananya buka gerai lagi itu di mana nanti Pak?
2: Nah, ini dua hari lagi kami buka di apa namanya, Sriwijaya. jalan situ. Jadi yang kedua. Nah ini yang pertama.
1: Berarti tepatnya hari Selasa nanti di sana keren openingnya apa?
2: Senin, ya betul Selasa. Nah keseruan tadi pastinya bagi pecinta pizza jangan lewatkan. Ya saya kasih, kami kasih diskon 50% dalam 2 minggu dari hari ini ke depannya, diskon 50%.
1: Diskon besar-besaran ini, Pak.
2: Besar-besaran. Ya? Nanti nggak segitu, ada lagi 2 minggu kemudian, pokoknya 12 minggu nih. Mas, kita akan beri diskonnya. Saya bocornya satu, yang pertama 2 minggu, yang kedua 2 minggu yang 40%. Jadi udah 4 minggu tuh saya kasih.
1: Berarti minggu pertama 50%, minggu 2 minggu pertama 50%, 2 minggu keduanya
3: 40%.
2: 40% betul. Nanti yang kelima keenam ada lagi. Ya, banyak, saya enggak bocorin dulu, tapi banyak. Monitor terus aja. Monitor gitu, ya.
1: Nah, untuk mendapatkan promo ini apa ada syarat-syarat tertentunya begitu, Pak?
2: Wah, saat ini kita bebas ya, jadi antre. Jadi kami itu ada berapa channel? Ada dine in ya, terus ada carry out atau take away, ada online ya, telepon di appsnya dominos.co.id, ada dengan agregator, dengan Grab, dengan Gojek, dengan Shopee. Nah, jadi itu channelnya. Juga ya, kalau menurut saya sih datang aja, karena ini yang paling besar, bagus. Posisi lokasi juga di sudut, wah udah ini luar biasa keren.
1: Strategis. Ya?
2: Strategis. Jadi mau nanti mau acara birthday party silakan, mau meeting silakan, mau nongkrong silakan. Mas lihat sendiri, dingin, AC ya kan, di atas ada, di bawah ada, kami sekarang sedang ada di atas, di bawah orang antre nih. Jadi bisa enjoy itu. Very different, beda sama yang ada sebelumnya Domino's Town sekarang, dan kali ini yang 250 ini beda. Dari seragamnya pun beda ya Bapak. Mas lihat tuh, wah udah kinclong lah kita, jadi yes, semua beda.
1: Betul. Nah, apa kira-kira paket spesial atau menu spesial di Domino's Pizza ini, Pak?
2: Wah, yang lagi viral nih sekarang kan ada si Abon, ya kan? Viral, jadi Abon Pizza, Floss. Terus juga ada Volcano, Mad Max. Nah, itu kayak Volcano, erupsi kan, ini kita dikelilingi gunung nih. Jadi Volcano, kalau erupsi itu si kita cheese-nya keluar kemana, blueberry kemana. Nah, itu yang paling top. Terus ada Pie Pizza. Ada pie pizza, cheese pie pizza, cheeseburger pie pizza, ada macam-macam menunya. Bisa dilihat di dominos.co.id, download ya semua pendengar ya, Pro 1 ya kan, download semua, nanti di sana ada semua beberapa menu-menu kita kalau mau lihat. Dan itu tadi yang syaratnya bayar aja pokoknya.
1: Mau gak ada syarat-syarat tertentu.
2: Iya. Gitu.
1: Mungkin Pak bisa kita mengajak teman-teman Pro 1 RRI Mataram, mungkin di recall kembali kira-kira kenapa mereka harus datang ke Domino's Pizza, apalagi ini yang pertama di Mataram gitu.
2: Ya, jadi segera datang. Ya memang sih karena overload-nya banyak, mengantre. Tapi kami juga nanti akan ada entertainment akustik sampai malam hari ini. Ya, jadi ya namanya juga lagi pembukaan, lagi ngetrend, jangan dilewatkan, rugi. Ayo pendengar datang semua gitu loh, nongkrong di sini sama saya di sini terus kok. Iya, itu sih saya bilang. Jadi itu nanti jangan nunggu-nunggu gitu loh, udah.

0: 18 tahun di Dominion saya, wah wow, masih, iya saya 18 tahun saya, dari 0 sampai 250 ini saya. Itu dia.
1: Iya, iya,
2: iya. Berarti memang selain untuk tempat makan pizza yang berkualitas dan tentunya enak, kelebihan lainnya Pak kira-kira selain co-working space dan lain sebagainya?
0: Nah, itu dia, tadi saya bilang kalau untuk delivery, pesan delivery, kalau mager nih bahasa sekarang, malas gerak, telepon dari rumah atau masukin apps, order ke Domino. Kalau kalau sekarang sih exception ya, karena ramai pertama, yeah. Tapi nanti kalau udah mulai bisa kita handle, kami delivery ke rumah. Lebih dari 30 menit kita kasih satu pizza medium gratis.
2: Lebih dari 30 menit? Yeah.
0: Jadi jaraknya harus dari Domino's Rembiga 12 menit naik motor. Itu jarak kami, nggak pakai kilo, pakai menit. Jadi kalau waktu Jumat malam sibuk ya, kita hanya ngantar 12 menit sampai jam segitu. Lebih. Tapi kita silakan order, challenge kita gitu. Kita pakai apps, kita kasih free. Nanti ada di aplikasi, Anda dapat voucher voucher gratis satu pizza, tinggal diklaim lagi gitu. Tapi kita itulah apa namanya spesial kita. Kita
2: akan diservis dengan sedemikian mungkin.
0: Sedemikian mungkin ya gitu. Jadi nggak mau juga terburu-buru untuk ya kan kita nggak mau melawan tidak mau terjadi apa-apa gitu. Jadi ya kita harus namanya hustle on the feet, di dalam kita harus gerak cepat, di luar kita harus mengikuti semua. Tapi lebih dari itu kami kasih satu pizza. Tapi yakin sebelum 30 menit kita sudah antar sampai rumah.
2: Baik. Terima kasih Pak Robi atas waktunya untuk Pro 1 RRI Mataram ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Oke, pendengar saya bersatu dari Mataram. Berapa ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya cukupkan untuk program Maksi. Sesaat lagi nanti saya temani Anda di program acara Indonesia Banget ya, 100% Indonesia. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, benarkah meminum air dingin membuat seorang menjadi lebih gemuk? Anggapan bahwa minum air dingin bisa membuat gemuk tersebut adalah mitos. Faktanya, air putih dingin mengandung 0 kalori sehingga tidak mungkin menambah berat badan atau membentuk jaringan lemak baru di dalam tubuh Anda. Saat Anda minum air dingin, tubuh justru bekerja ekstra, mengeluarkan energi untuk menghangatkan air tersebut agar sesuai dengan suhu inti tubuh. Proses penyesuaian suhu ini membakar sekitar 5 hingga 10 kalori per gelas, yang artinya air dingin justru sedikit meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Jadi suhu tubuh manusia yang hangat akan langsung menetralkan suhu air dingin, sehingga mitos bahwa air es dapat membekukan lemak makanan di lambung adalah hal yang keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang di Indonesia banget, 100% Indonesia. Mari peringatan bergabung untuk Anda, saya persilahkan di nomor 521 atau di 0818020056000. Yang sudah dari tadi mencet-mencet gak sabar nunggu, langsung aja deh kalau gitu ya. Pembuka jebak, ada siapa Indonesia banget?
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ternyata.
1: Lebar-lebar.
0: Iya, kondaya kita ini.
1: Ya, Alvin ini.
0: Bang Alvin.
1: Lagunya ya. Lagunya Mencintai Sampai Mati dong.
0: Waduh. Siang-siang.
1: Ya, Salam buat Cinanti, Ila, Kingza, Bang Irwan, Ica Batu Muli, Bunda Masnih, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujud, Aries, Hartaman, Bang Sari, Baji Herman, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Mawin, Bang Muhyiddin, Bajang Lae, Ayah Sukri, buat semua-semua, Bang Artino, Pak di Sumbawa itu, Bang Tinggo, buat semua-semua di Tokori.
0: Yes.
1: Oke, ya. Ada lagu
0: tuh? Ada dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka jebak Lombok Utara, daerah Bayan. Aduh, saya bayangin daerah Bayan. Kalau udah panas kayak gini pasti panas banget ya. Iya deh, di belakangnya Bang Alvin, kita sapa lagi, Indonesia banget. Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya kecil sekali.
2: Jauh sekali.
1: Kecil sekali nih suaranya, Bang Tenggo ya?
2: Benar, Mbak Wendy.
1: Iya deh, Bang Tenggo langsung ya. Ini suaranya kecil banget.
2: Iya, dari kemarin yang masuk nggak bisa-bisa.
1: Langsung kalau gitu yuk.
2: Edis manis lagi mantan. Oh, sorry.
1: Ya.
2: Lagunya nih, Gadis Manis Kalimantan.
1: Lagunya apa?
2: Gadis Manis Kalimantan.
1: Gadis Kasih Manis ya. Kalimantan?
2: Tahu.
1: Kayaknya gak ada deh Gadis Manis Kalimantan.
2: Ada, tadi saya lihat.
1: Tak ada lah.
2: Serius bakor.
1: Iya.
2: Apa kecarinya? Ini aja nak kalau dalek tidak aja,
1: baru
2: bisa di jalan dah.
1: Apa? Aduh, suaranya kecil banget, Bang Tenggo. Maaf, saya tidak mendengar.
2: Baru bisa di jalan. Ada tuh, Mak.
1: Hello. Aduh, terputus. Bang Tenggo, apa yang terjadi ya? Beberapa hari ini memang kalau Bang Tenggo nelpon suaranya kecil banget. Kebawa angin mungkin ya suaranya dari Sumbawa sana. Aduh. Baiklah kalau begitu kita sapa di belakangnya Bang Tenggo ya. Halo, Indonesia banget.
0: Ya, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
0: Dari Udin.
1: Dari Udin. Ya deh, lanjut paling Morgan.
0: Ya, ada kakak lagunya yang, tapi saya enggak tahu artinya. Yang bilang, Mother, how are you today? Father lah mungkin.
1: Lagunya pop Indonesia.
0: Cuman itu tapi saya enggak tahu artinya. Cuman Mother, how are you today? Ada lagunya Anima.
1: Anima. Bentar. Yang bintang. Ada kalau yang bintang ada, yang star ya, star.
0: Ya, spesial pod outro-nya ada dalam kapsulnya.
1: Ya udahlah.
0: Oke, di sini lah.
1: Ya.
0: Yang itu how are you today? Enggak ada aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Pali Morgan.

0: Di bulan ini paling Morgan, yuk kita ngegas lagi kemana kita Indonesia banget. Halo. Halo Indonesia banget. Saya sudah angkat loh ini. Kemana suaranya? Halo. Baiklah, kalau gitu kita ganti ke JSM ya. Bunda Aisyah sudah bergabung via JSM. Selamat siang Indonesia banget.
1: Iya,
0: 100% Indonesia lah, kecil juga suaranya ini. Bunda apa kabar? Kemana saja mbewan lai bunda?
1: Yang udah ini kemarin udah kurang sehat jadi ketemu monitor tapi nggak pernah masuk.
0: Masya Allah, lagu Nane sudah sehat ya?
1: Sakit kepala rindu.
0: Kepala rindu. Susah obatnya.
1: Lebih baik kepala rindu daripada malaria kak.
0: Susah obatnya.
1: Iya tapi lebih baik kepala rindu, kalau kepala rindu itu kalau dia tidak datang kan hilang kepala rindunya.
0: Ya sudah, ayo mana obatnya mana?
1: Nggak perlu ke rumah sakit ya kalau sudah kepala rindu. Itu nginep-nginep, mudah-mudahan enggak ya, sudah rupanya enggak.
0: Iya sudah.
1: Saya paling ide.
0: Alhamdulillah.
1: Oh iya, sekarang ini ya, tadi sebentar mau ke tambah ini ya. Apa namanya itu, punya warga baru.
0: Punya warga baru, iya amin. Doain ya bun ya.
1: Amin, mudah-mudahan. Wadisya
0: atau alafiat,
1: dalam kelancaran nanti waktu persalinannya ya.
0: Amin bunda, ya Allah, terima kasih ya, doanya.
1: Kita sebagai merasakan gitu. Apalagi anak saya yang terakhir, yang cewek itu 11 bulan, 11 hari yang maskori.
0: Allahu Akbar, ngunik gati.
1: Sekarang saya sedang ini ya, kuliah S5 di S5. Semester 5 maksudnya.
0: Bunda.
1: Kalau sebut dalam pure ya.
0: Lagunya
1: ini ya, 5.000 detik dari DJ ya.
0: Kenapa harus 5.000 detik, Bun?
1: Kita setiap membutuhkan waktu cuma 5.000 detik, malah rinduku hilang gitu.
0: Bertemu, taruh 5.000 detik itu kira-kira berapa menit itu ya?
1: Ya,
0: berapa menit
1: 5.000
0: ya, detik?
1: Itu sama Mbak Kori, nanti jumlahkan kalau sudah dapat tanya, ya dikasih tahu saya nanti lewat RRI.
0: Aduh, lelah saya berhitung, Bunda.
1: Makanya saya akan hitung, Bunda, 5.000 detik, Bunda. Jalan dulu ya. Sudah masuk, ngatur aja.
0: Belum.
1: Oh ya, nanti kalau masuk salamin ya.
0: Insya Allah.
1: Terus saja, salam kangen, salam persahabatan, akuran terus sama yang tersayang dan bahagia, selamat yang baik hati.
0: Asik.
1: Dan ada Mas Jun, ada Mas Adi Gunung Sari, ada Pak Irfan, hilang Pak Irfan, ada Pak Sapi Udin juga, ada pernah kedengeran Pak Kori.
0: Oh iya, sama Pak Andi juga, Pak Andi Gunung Sari.
1: Iya, mudah-mudahan semuanya sehat, seuan afian kita, itu yang nggak pernah kedengeran suaranya ya.
0: Iya.
1: Ada Elan Dasan Agung, ada Yogi, ada Kak Mas Nia, ada Pak Jerman, dan selalu Bapak Anggi.
0: Bunda Mas Nia juga kemana dia?
1: Di Lombok Tengah. Terus ada ada Sari, Mas Sari, ada Pak Nursa juga, ada Ilsam, ada Mas Rian, ada Bu Kartini, ada juga Pak Sukri, Bu Marni, ada Kak Ajar Adikaya, ada Tinghok, ada Kiza juga, ada Bang Fajar, ada Kak Mas Ria, Mas Rian, Mami Rian, Mas Sutia, ada Widya bersama suaminya, ada Bajang Lai, ada Pak Purbaya, Pak Guntur, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Antin, ada Pak Mawiin, ada Kinanti, ada Pak Widi juga. Yang di luar daerah semua saya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Bun, Bunda Mas Nia kemana ya?
1: Ya nggak tahu, siang pun nggak pernah dengar informasi, soalnya sekalipun dekat kan nggak terlalu jauh ini.
0: Iya.
1: Apa namanya, datang geres sama kuripan.
0: Iya, itu makanya saya tanyain Bunda jadinya.
1: Sejak dia ini ganti kartu jadi nggak pernah berkomunikasi sama.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Ya nggak tahu kan. Tapi yang lalu sudah siang dengar itu kata di Mas Andi kalau nggak salah.
0: Oh, alhamdulillah, yang penting sehat kan.
1: Alhamdulillah, sehat suaranya.
0: Oke, Bun.
1: Semuanya sehat, yang jarang-jarang kedengeran itu, Mbak Kori.
0: Amin.
1: Ada lagunya?
0: Iya ada Bu.
1: Yang spesial buat yang tersayang, salam kangen, salam sayang selalu. Buat Pak Kori, saya selam bersama keluarga di rumah. Amin. Nanti kalau pulang hati-hati bantu sayangku.
0: Siap Bunda.
1: Mudah-mudahan tetap belajar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga ini.
0: Amin, amin.
1: Yang kami percaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Bunda. Oke, kita ke lagu ya pendengar ya. Lagunya siapa tadi? Pemuka jebak kita Bang Alvin. Ya Allah, meski nyari contekan. Harap maklum deh ya. Kemana memorinya ini? Iya deh, kalau gitu kita ke lagunya Utopia, yang mencintaimu sampai mati. Spesial buat Bang Alvin tadi, pemuka jebak kita yang ada di Bayan sana, Lombok Utara ya. Semoga terhibur, semoga adem ayem. Walaupun cuaca lagi panas, adem ayem sama lagu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Yuk mari yang bergabung kembali sesi terakhir bersama saya ya. Tapi tenang aja, nanti masih dilanjutkan kok ya. Di setelah pukul 15 saya akan digantikan oleh siapa kira-kira. Surprise deh ya, biar surprise tiba-tiba nanti masuk. Kita angkat telepon deh ya. Di nomor 0521 ada siapa? Indonesia banget. Indonesia banget. Oke lah, karena waktu itu terbatas, jadi kalau lama-lama kita gantiin aja ya. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Kori.
0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Silakan masuk.
1: Apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik, tumben kita berjumpa ya Mbak Kinanti.
1: Iya, tumben. Udah dua kali.
0: Hah?
1: Beberapa hari yang lalu juga waktu Mbak Kori.
0: Oh iya?
1: Dua kali. Iya. Ya,
0: sama.
1: Iya, soalnya rame penelponnya.
0: Iya, alhamdulillah sekarang ini ya. Ada Rizky. Oke lanjut Mbak Kinanti, waktunya terbatas nih.
1: Oh iya, lagunya ya. Dari Gama.
0: Lagunya Gama yang mana? Satu apa ya, dua?
1: Tolong dong.
0: Oh, kira ini yang satu dua. Tolong nah, dong. Tolong. Iya nanti ditolongin.
1: Ya, lagu nyampein dulu ya.
0: Yuk, 30 buat detik.
1: Kita Irwan, buat Ila, sekolah Hadi, Pak Muhyiddin, ada Pak Maulidin, Pak Ludidin, ada Bang Jim, Bang Raja, Bang Fajar, Raka Menon, Sahril, Bang Kinto, Mbak Hinja, Mbak Maya, Mbak Nelly, ada Bunda Isyah juga, ada Paskri, Bunda Kertini, ada semua-semua Mbak Kori ya.
0: Oke
1: okay. Yang belum dikoling nanti malam. Buat semua kru-krunya juga saya selalu buat Mbak Kori, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam minuman Allah SWT.
0: Amin.
1: Kalau pulang ada di jalan, ada semangat Mbak Kori.
0: Oke okay, semangat Mbak Kinanti.
1: Oke, lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk,
0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi deh ya, kita ngebut. Ini apa teman-teman video satu, halo, Indonesia banget. Halo.
2: Halo.
0: Halo Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: 100% Indonesia, Bun.
2: Dengan Lator ini.
0: Iya, Bun.
2: Ya, selamat jumpa lagi.
0: Iya, Bunda. Bunda penutup jebak ini sama saya.
2: Ya.
0: Penutup jebak.
2: Ya. Panas enteng-enteng di Lombok Timur ini, Mbak Kori.
0: Kenapa panas enteng-enteng? Kalau di Mataram sudah mulai redup ini, sudah
2: ya.
0: Gulem.
2: Lagunya Ebit.
0: Lagunya Ebit.
2: Ada waktu.
0: Iya ntar, oke Bun.
2: Dulu. Buat Mbak Ginanti, Bunda Isyah, Bunda Siti Hajar, Mbak Maya, Bunda Masnya, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, lalu Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Pak Muhyiddin, Bapak Putri, semua Mbak Kori.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih
2: semangat,
0: Bunda. Semangat Bunda, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Kartini penutup jebaknya ya. Oke lah kalau gitu saya tutup dulu jebaknya, nanti dibuka lagi sama rekan saya Beni Pratama ternyata yang akan menggantikan saya nanti di pukul 15. Oke kalau begitu saya pamit undur pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga selalu sehat semuanya dan selalu bahagia ya. Kita menikmati hidup kita dengan penuh sukacita. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Eh, tahu? Uang PKH itu sudah cair katanya.
1: Oh iya? Alhamdulillah, pas sekali. Beras saya sedang karat, tahu Bu?
0: Ih, kalau saya aja mau beli skincare yang lagi viral itu, sama mau beli cincin emas kayak Bu Kades itu. Kalau beras kan bisa nanti-nanti kredit di Bu RT.
2: Mak, ya disuruh beli buku di sekolah.
0: Buku apa lagi? Eh, kemarin kan sudah Ibu bayarin. Buku-buku aja. Bilang belum ada uang tuh sama Bu gurunya. Besok-besok aja bayarnya.
1: Astaga, Bu. Utamakan kebutuhan keluarga dulu lah, Bu. Baru bergaya-gaya beli emas. Sumbangan pemerintah itu, Bu, untuk membantu kebutuhan hidup kita, bukan buat gaya hidup. Buat apa gaya-gaya kalau hutang di mana-mana?
3: Utamakan kebutuhanmu, bukan keinginanmu, agar gaya hidup tidak memiskinkanmu.

0: Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain best seller, Volcano Pizza. Pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah. Rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza ini wowza.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
3: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini memasuki pukul 15 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Minggu ya, 28 Juni 2026. Semoga sepanjang hari Minggu ini, dari pagi hingga malam, hingga sore ini ya, suasana hati Anda selalu gembira, suasana hati Anda selalu bahagia. Bahagia sekali, saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda kembali ya untuk hari ini, menggantikan rekan kami Kurniawan Nafiza untuk siap menemani Anda hingga tuntas tugas saya nanti. Mengawali kebersamaan di sore hari ini pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: PT Pertamina Depo Bima mengklaim distribusi gas subsidi 3 kg ke Dompu lancar dan bahkan ada penambahan sebanyak 5%. Namun meski demikian, gas melon ini tetap langka di pasaran. Selain panik buying, dugaan gas jatah Dompu di bawah luar daerah semakin kuat. Terbukti di beberapa pangkalan gas LPG, saat distributor mengirim gas ke pangkalan, banyak antrian mobil pickup siap mengangkutnya. PLH Sekda Kabupaten Dompu, Khairul Insan, mendorong pengetatan pengawasan di pintu keluar masuk Kabupaten Dompu. Rakor dengan kepolisian dan stakeholder yang lain sudah dilakukan untuk mengaktifkan pos pengawasan lintas daerah. Demikian Lintas Informasi.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus NBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Κρασί.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram di NTB sore ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami akan ketengahkan untuk Anda beragam informasi ya. Di mana informasi yang kami ketengahkan ini tentunya kami kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Di mana informasinya Anda bisa baca kembali ya informasinya nanti di laman informasi kami di rri.co.id. Ada kepolisian atau Kapolda NTB yang menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah NTB. Jadi sepanjang Januari hingga Juni tahun ini ya 2026, Polda NTB bersama Polres atau Polresta jajaran berhasil mengungkap 442 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengamankan 574 tersangka. Nah, pendengar, dari jumlah tersebut sebanyak 507 tersangka merupakan laki-laki dan ada 67 lainnya juga perempuan. Jadi keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Harja saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti hasil operasi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB serta Satres Narkoba Polres atau Polresta Jajaran di Tribun Baradaksa Polda NTB. Dalam kegiatan yang dihadiri unsur Porkopimda, kemudian ada instansi vertikal, tokoh agama dan berbagai pemangku kepentingan itu turut dimusnahkan sejumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus. Jadi barang bukti yang disita ini antara lain seperti sabu-sabu, ganja, 647 butir ekstasi, kemudian 36.995 butir tramadol, ada 6.370 botol minuman keras ilegal, serta berbagai jenis narkotika dan barang berbahaya lainnya. Informasi ini pendengar Anda bisa baca-baca kembali ya, ataupun mendapatkan informasi lainnya di laman informasi kami di rri.co.id. Karena

Ya, pendengar Pro 1 Irene Matara masih di Musik dan Informasi. Kami temani Anda ya untuk hari ini. Dan satu informasi kembali kami ketengahkan. Ini informasi dari Lombok Barat ya, di mana air nira yang selama ini lebih banyak diolah menjadi gula merah ternyata mulai dilirik nih pemerintah Provinsi NTB sebagai produk bernilai tinggi, bernilai ekonomi tinggi. Jadi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan pengembangan air nira ini menjadi minuman premium khas Lombok yang bisa masuk ke pasar hotel dan restoran. Gagasan itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi Dusun Malaka, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat pada Kamis 25 Juni 2026. Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Desa Berdaya. Nah, pendengar, menurut Iqbal, Lombok memiliki modal besar untuk mengembangkan produk minuman berbasis air nira karena tradisi penyadapan pohon nira ini telah lama dilakukan masyarakat. Jadi potensi itu perlu diolah agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi petani. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar 21 Wirai Mataram, terima kasih ya Anda masih mendengarkan kami di 21 Wirai Mataram untuk sore hari ini. Masih kami temani Anda di Musik dan Informasi. Kalau tadi

Lombok Barat, masih ada sekolah dasar yang belum pernah menerima distribusi makanan bergizi tersebut. Temuan ini disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat mengunjungi SD N4 Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari pada Kamis lalu. Jadi sekolah yang berada di ujung utara Lombok Barat itu belum pernah menerima distribusi makanan bergizi gratis untuk para siswanya. Iqbal mengatakan persoalan utama yang membuat program tersebut belum sampai ke sekolah itu bukan karena ketiadaan layanan, melainkan akses jalan yang belum mendukung kendaraan distribusi. Padahal tidak jauh dari lokasi sekolah terdapat satuan pelayanan pemenuhan gizi yang menjadi penyedia makanan program MBG. Nah, pendengar, menurut Iqbal, perbaikan akses jalan di Desa Mekarsari tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan program pemerintah, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan. Jadi infrastruktur ini menjadi faktor penting agar masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar. Dan pendengar, ia belum memastikan sumber anggaran yang akan digunakan untuk penanganan jalan tersebut, namun Iqbal telah meminta jajaran pemerintah daerah mulai menyusun perencanaan agar persoalan akses tersebut segera ditangani. Informasi ini pendengar, kami bisa, Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: sore pendengar, penguatan manajemen usaha legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Salsabil. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi penguatan manajemen usaha legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif.
1: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, saat ini terdapat sebanyak 448.734 UMKM yang tersebar di seluruh Bali. Namun sebagian besar masih berada pada skala mikro dan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan usaha, legalitas, serta perluasan akses pasar. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memberikan pendampingan secara berkelanjutan, mulai dari fasilitas perizinan usaha, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga mempertemukan UMKM dengan industri maupun pasar ekspor melalui program business matching. Pendampingan serupa juga diterapkan pada pelaku UMKM yang mengikuti Pesta Kesenian Bali dengan memastikan produk yang dipasarkan telah melalui proses kurasi dan memenuhi standar kualitas. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama kepada RRI mengatakan, tujuan utama pendampingan tersebut adalah mendorong pelaku usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
2: Terkait dengan UMKM yang ada di Bali sekarang, dari 448.734 UMKM itu, UMKM di Bali kebanyakan adalah masih mikro. Di sini tantangan bagi pemerintah ini, kita sebagai pemerintah, sebagai pendamping untuk UMKM, kita di sini melakukan pendampingan, selalu memberikan motivasi kepada para UMKM, baik dengan pelatihan, biar UMKM itu naik kelas gitu. Tantangan yang paling berat saat ini UMKM itu, banyak UMKM belum memiliki manajemen usaha.
1: Lebih lanjut, Dewa Agung Gede Purnama tambahkan, kolaborasi dengan berbagai instansi juga terus diperkuat untuk mendukung keberlanjutan usaha para pelaku UMKM.
2: Kita selalu bersinergi dengan OPD-OPD terkait, juga dengan kabupaten kota selalu bersinergi dalam mendampingi

0: lagi dengan BPJS Ketenaga Kerjaan itu, Ma.
1: Pendampingan lanjutan diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya secara mandiri. Dengan peningkatan kualitas produk, legalitas yang lengkap, serta akses pasar yang semakin luas, UMKM Bali diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang lebih tangguh dan berdaya saing. Reporter Inden Basar Nadia Syarif melaporkan.
2: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucitra mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan berbahan daur ulang plastik sebagai upaya melindungi karya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah.
3: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui.
4: Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucitra SPOG mendorong penguatan hak kekayaan intelektual atau HKI terhadap inovasi pelang nama jalan ramah lingkungan berbahan daur ulang plastik yang dipasangkan di kawasan titik nol aja. Produk karya rumah plastik Mandiri Buleleng milik Eka Darmawan itu dinilai tidak hanya menjadi solusi pengurangan sampah plastik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan potensi untuk dikembangkan lebih luas. Sucitra menegaskan inovasi tersebut layak mendapatkan perlindungan HKI agar hasil karya anak daerah memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan daya saing. Menurutnya, pengelolaan sampah harus mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka peluang usaha baru.
3: Ini harus dipatenkan supaya tidak ada orang lain nanti mengakui. Jadi ada perlindungan hukum yang jelas. Jadi yang punya Pak Eka Darmawan dari Pejuling Pasasi.
4: Sementara itu, pemilik rumah plastik Mandiri Buleleng, Eka Darmawan, mengaku proses merumuskan desain hingga menghasilkan plang nama jalan yang kuat dan tahan terhadap cuaca memerlukan berbagai tahapan uji coba. Mulai dari komposisi bahan baku, teknik pencetakan, hingga penyempurnaan bentuk dilakukan agar produk memenuhi standar sebagai infrastruktur publik.
5: Produksinya itu bentar kok, 3 mingguan sebenarnya. Tapi yang lama itu karena ini proyek pertama, kita menentukan itu yang sampai sebulanan sebenarnya. Desain habis itu biar mengikut juknis dari disu juga, tidak menyalahi aturan, dan estetikanya dapat. Desainnya itu yang lama, produksinya paling cuma 3 minggu, hampir 4 bulan lah.
4: Sementara itu, pemasangan plang nama jalan berbahan daur ulang plastik di titik nol Singaraja menjadi langkah awal pemanfaatan material hasil pengelolaan sampah sebagai infrastruktur perkotaan. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap inovasi tersebut mampu memperkuat gerakan ekonomi sirkular, mengurangi timbunan sampah plastik, sekaligus dorong lahirnya lebih banyak inovasi lokal yang terlindungi melalui HKI dan memiliki daya saing tingkat nasional. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
2: Pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekan pentingnya peran sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045.
6: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika.
2: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Kepala BNN Kabupaten Buleleng Komang Yuda Danto mengatakan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masa depan anak dan remaja. Karena itu, edukasi mengenai bahaya narkotika perlu diberikan sejak dini agar generasi muda memiliki ketahanan diri dan karakter yang kuat. BNN Kabupaten Buleleng juga menggencarkan berbagai program pencegahan mulai dari edukasi di sekolah, pembentukan remaja teman sebaya TS, hingga kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba.
6: Di mana yang seperti narkoba ini kan menjadi isu utama terkait dengan narkotika. Jadi masyarakat ini harus antusias, harus saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mensosialisasikan dan mengedukasi terkait dengan narkotika itu sendiri.
2: Menurut BNN, peran keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, memberikan pendidikan, dan mengarahkan anak untuk mengikuti kegiatan positif sehingga terhindar dari pergaulan yang beresiko. BNN juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Pengguna narkoba dipandang yang membutuhkan penanganan dan rehabilitasi, bukan semata-mata pelaku kriminal.
6: Itu yang tadi saya sampaikan, itu adalah kita harus bisa menjadi pelopor atas sehat tanpa narkotika. Sekarang ini kan lagi tren banget nih, run, lari di mana-mana apa segala macam, itu hal yang positif. Yaitu kita bisa mengikuti hal-hal yang positif, kegiatan sosial maupun kemasyarakatan. Jadi kan kita bisa mengedukasikan ke masyarakat ataupun internal keluarga kita sendiri.
2: Melalui sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, BNN harap terwujud generasi muda yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koyo 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
1: Pendengar, di tengah perkembangan industri ekonomi kreatif, kerajinan bokor payet semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu produk unggulan UMKM di Bali. Berangkat dari fungsi tradisional sebagai sarana upakara umat Hindu, bokor payet kini berkembang menjadi produk bernilai seni tinggi yang tidak hanya memberikan warisan budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan para perajin lokal.
8: Kerajinan bokor payet semakin menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Rayu Jayanti kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, tidak hanya berfungsi sebagai sarana upakara dalam tradisi agama Hindu, bokor payet kini berkembang menjadi produk ekonomi kreatif nilai estetika tinggi sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan perajin lokal.
9: Kalau untuk bahannya, bahan dia bambu, terus belinya kita masih di UMKM di Buleleng, ulatan bambunya, terus yang cuma ngisi sebagai isi payetnya.
8: Ia menambahkan bokor payet merepresentasikan perpaduan antara pelestarian budaya dengan inovasi produk. Perajin tidak lagi hanya mempertahankan bentuk tradisional, tetapi juga melakukan diversifikasi desain, pemanfaatan material lokal, serta

0: segitu-gitu aja kan, untuk jangka waktu pemakaiannya itu kan lama. Jadi kalau itu-itu aja, jadi lebih, jadi pembelinya lebih penuhnya tuh rendah lah, nggak gini.
1: Dengan demikian, Bokor Payet menjadi bukti bahwa budaya dapat berkembang seiring inovasi. Melalui kreativitas para perajin UMKM, produk tradisional tidak hanya mempertahankan fungsi religiusnya, tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang memperkuat identitas budaya Bali, sekaligus menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Pendengar, PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi yang terjadi selama masa libur sekolah melalui penambahan kapasitas layanan dan optimalisasi armada penyeberangan menuju Gili Manuk.
3: PT ASDP Indonesia Ferry Persero mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi melalui optimalisasi armada dan penambahan kapasitas layanan penyeberangan menuju Gili Manuk selama masa libur sekolah. Kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak 21 Juni 2026 akibat meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah dan kondisi cuaca di Selat Bali yang memengaruhi operasional kapal. Tercatat sebanyak 9.571 kendaraan menyeberang pada 21 Juni atau meningkat sekitar 23% dibandingkan hari sebelumnya, dengan kenaikan terbesar berasal dari kendaraan pribadi roda 4. Untuk mengurangi antrian, ASDP mengoperasikan seluruh dermaga dan armada yang tersedia, termasuk mengoptimalkan dermaga Movable Barge dengan dukungan 30 kapal serta menambah layanan KMP Port Link 7 di dermaga Bulusan. Kapal juga disiagakan di dermaga LCM dan Ponton untuk mempercepat layanan kendaraan logistik dan roda 2. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang dari sekitar 5 km menjadi 2,5 km. ASDP juga mengimbau masyarakat membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizi dan memanfaatkan program stimulus tarif yang berlaku hingga 5 Juli 2026. ASDP memastikan pemantauan operasional dan evaluasi layanan akan terus dilakukan secara berkala agar konektivitas penyeberangan selama masa libur sekolah tetap berjalan aman, lancar, dan andal. Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, edukasi mengenai pentingnya menjaga hak atas tanah kini dilakukan dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui media film layar lebar, Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bali mengajak masyarakat memahami cara mencegah sengketa tanah sekaligus mengantisipasi praktik mafia tanah.
4: Ya, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita.
5: Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Bali memanfaatkan film layar lebar tanah sengketa sebagai media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak atas tanah. Melalui pendekatan tersebut, BPN juga mengajak masyarakat mencegah sengketa pertanahan serta mengantisipasi praktik mafia tanah. Kegiatan nonton bareng film Tanah Sengketa digelar di Cinepolis Network. Dipimpin Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, bersama jajaran pejabat dan staf BPN se-Bali. Menurut Eko, penyampaian edukasi melalui film diharapkan lebih mudah diterima masyarakat karena mengangkat persoalan pertanahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengenai tertib administrasi pertanahan dinilai menjadi kunci untuk mencegah sengketa di masa mendatang.
4: Ya, harapannya dengan film ini sih minimal kita semua yang menonton ini bisa memberikan edukasi lah kepada keluarga kita. Hati-hati kalau misalnya dalam rangka untuk beli tanah, jangan tergiur murah, benar-benar dicek apakah memang benar pemiliknya atau tidak.
5: Selain mengedukasi masyarakat mengenai sengketa tanah, film tersebut juga menjadi sarana sosialisasi penting penggunaan sertifikat tanah elektronik. Menurut Eko, sertifikat elektronik memudahkan masyarakat apabila dokumen mengalami kerusakan atau hilang akibat bencana.
4: Tadi juga ada edukasi terkait sertifikat elektronik. Nah, itu menjadi penting sekali karena misalnya kalau terjadi musibah, baik kebakaran maupun banjir, semuanya sudah sertifikat elektronik, tinggal cetak ulang aja daripada manual. Dan ini juga edukasi supaya masyarakat yang memegang sertifikat manual segera diadakan elektronik.
5: Tingkat sengketa tanah di Bali masih relatif rendah, yakni sekitar 5% dari keseluruhan pelayanan pertanahan. Meski demikian, BPN tetap mengedepankan penyelesaian melalui mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke jalur pengadilan sebagai upaya menjaga kepastian hukum dan meminimalkan konflik pertanahan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
6: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Kodam 9 Udayana mendukung program nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat, sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak

0: sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Hamrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Hamrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Penguatan manajemen usaha, legalitas hingga perluasan akses pasar menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM Bali di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba pada generasi muda melalui

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini, dan sesaat lagi kami akan menemani Anda menanti tibanya kumandang azan maghrib. Di mana menanti kumandang azan maghrib ini kami temani Anda nanti dalam rangkaian acara NTB, maksud kami di Mutiara Sore Islami. Tetaplah bersama kami.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, kami temani Anda dalam rangkaian acara Mutiara Sore untuk kita sama-sama menanti tibanya kumandang azan maghrib yang akan berkumandang nanti di pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار إلى آيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah.

Dengar 21 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada, menanti tibanya kumandang azan maghrib di pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah. Marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan bahaya istidraj yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC MA.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Istidraj adalah suatu kesenangan atau kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, tetapi bukan karena kasih sayang Allah, melainkan sebuah hukuman dan jebakan. Namun banyak orang yang tidak menyadari bentuk kenikmatan yang diterimanya dari Allah berupa murkanya atau istidraj. Istidraj dapat bermakna pemberian limpahan kenikmatan yang dirasakan dalam hidup untuk menjadikan seseorang lalai dan durhaka. Misalnya diberikan kekayaan, kesehatan, jabatan, kesuksesan, ketenangan, dan bahkan kebahagiaan. Istidraj akan mengantarkan seorang hamba kepada malapetaka yang lebih besar secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya, biarkan aku bersama orang-orang yang mendustakan perkataan ini atau Al-Quran. Kelak akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Istidraj sangat mungkin terjadi pada orang yang senang bermaksiat. Hal itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Jika kita ingin melihat contoh paling gampang dari istidraj adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, padahal ia sendiri jarang melakukan ibadah. Salat bermalas-malas, tapi rizkinya terancar terus. Sedekah jarang, tapi sehat terus. Bulan Ramadan tidak berpuasa, tapi hidupnya tenang dan happy. Dia memiliki keluarga yang sehat dan anak yang pintar dan berprestasi, padahal nafkahnya dari harta yang haram. Pada intinya, ketika seseorang merasa kualitas ibadahnya turun, namun kenikmatannya terus meningkat, hal itu jelas merupakan ciri-ciri sebuah istidraj. Semoga di antara kita tidak termasuk di dalamnya. Namun, istidraj merupakan rahasia Allah yang harus selalu kita waspadai dengan tetap beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan berikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangatlah teguh. Lalu apa saja bahaya dari istidraj? Yang pertama, menjauhkan dari ketaatan. Istidraj dapat membuat seseorang atau manusia merasa puas dengan kehidupan dunia, sehingga menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah. Kesejahteraan duniawi yang terus-menerus dapat membuat seseorang lalai terhadap kewajiban ibadahnya. Lalu yang kedua, menguatkan hati yang tersesat. Dalam keadaan istidraj, hati yang tersesat dapat semakin menguat dan tidak merasa urgensi untuk bertaubat atau memperbaiki diri. Mereka terbuai oleh kesenangan dunia dan melupakan tujuan utama kehidupan, yaitu mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kehancuran di akhirat. Meskipun seseorang mungkin merasakan kebahagiaan dan kemakmuran dalam hidupnya, istidraj berakhir dengan kehancuran di akhirat. Lalu bagaimana mencegah istidraj? Yang pertama, teguh pada ajaran agama. Menjaga ketaatan kepada ajaran agama merupakan langkah pertama dalam mencegah istidraj. Teguh pada nilai-nilai Islam, menjalankan kewajiban agama, dan meningkatkan kualitas ibadah akan menjadi pagar pertahanan terhadap godaan dunia.
Lalu yang kedua, bersyukur dan bertakwa. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah tanpa melupakannya adalah cara untuk mencegah istidraj. Bertakwa, yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, akan membuat hati tetap koneksi dengan nilai-nilai spiritual. Yang ketiga, menjaga niat dan tujuan hidup. Menjaga niat dan tujuan hidup agar selalu sejalan dengan ajaran agama akan membantu mencegah istidraj. Jika kesuksesan dunia dikejar dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebaikan, maka Allah akan berikan perlindungan. Yang keempat, taubat dan mohon perlindungan Allah. Taubat adalah kunci untuk memperbaiki diri dan menjauhi keburukan. Memohon perlindungan Allah dari bahaya istidraj melalui doa dan istighfar juga merupakan langkah yang sangatlah penting. Lalu pada kesimpulan, istidraj dalam Islam mengajarkan kita bahwa kesenangan dunia yang tampaknya baik bisa menjadi ujian yang berbahaya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah. Penting bagi kita untuk memahami konsep istidraj, menyadari potensi bahayanya dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar dapat menjaga keberkahan hidup dan meraih keselamatan di akhirat. Dengan teguh berpegang pada nilai-nilai agama, bersyukur, menjaga niat dan mohon perlindungan Allah, kita dapat menghindari jebakan istidraj dan mendekatkan diri kepada keberkahan sejati. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah renungan senyap dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan bahaya istidraj yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LC. Dan selanjutnya pendengar, menanti tibanya azan maghrib di pukul 18:11 waktu Indonesia Tengah, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Maryam ayat 51 hingga ayat 58 yang akan dibacakan oleh Qori Al-Mukarram Haji Jamiul Khair.

Wangka!

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Maryam ayat 51 hingga ayat 58 dibacakan tadi oleh Qori Haji Jami'ul Khair. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Azan maghrib telah berkumandang, marilah kita segera untuk mengambil air wudu dan segera mendirikan ibadah solat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah solat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu religi islami untuk mewarnai suasana ibadah maghrib Anda di malam ini, di mana lagu-lagu religi islami akan kami terus hadirkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja mungkin bergabung dengan kami di siaran NTB malam ini Pro 1 RRI Mataram. Kami ketengahkan lagu-lagu religi islami hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan satu informasi kembali dalam cek fakta di kesempatan malam hari ini, di mana informasi ini masih kami kutip dari rri.co.id. Bahan bakar menjadi tenaga mobil bagi mobil, jika habis mesin tak akan menyala dan perjalanan terganggu. Karena itu Anda harus menghemat bahan bakar dengan berbagai cara. Dan menariknya pendengar, ada mitos yang mengatakan bahwa mematikan AC mobil akan membuat bahan bakar makin awet. Benarkah mematikan AC akan membuat awet bahan bakar? Secara teori, menyalakan AC memang bisa menyedot bahan bakar. Namun AC hanya memakan sekitar 5 hingga 10% bahan bakar. Persentasenya juga sangat bervariasi tergantung jenis mobil dan kondisi. Kemudian, kapan harus mematikan AC mobil? Secara umum, Anda disarankan untuk menyalakan AC mobil ketika berada di perjalanan demi kenyamanan terbaik. Tidak hanya membuat kabin makin dingin, menyalakan AC juga mencegah angin kotor dan debu masuk ke mobil. Meski begitu, ada saat di mana AC harus dimatikan. Jika AC pada mobil model lama tidak punya sistem canggih seperti sekarang, AC yang menyala ketika mesin mobil dimatikan bisa berakibat fatal. Itu karena kipas pendingin akan tetap berputar dan hal tersebut menandakan suhu mesin yang tinggi. Dan jika dibiarkan akan terjadi pemuaian dan merusak berbagai komponen. Dan pendengar, matikan AC saat membuka jendela mobil. Jadi saat jendela mobil dibuka, udara panas bisa masuk ke kabin. Hal tersebut memaksakan pendingin untuk bekerja lebih keras yang nantinya bisa merusak AC. Jadi tabrakan antara udara panas dan AC akan membuat mesin mobil harus bekerja ekstra sehingga bahan bakar akan menjadi boros. Kemudian, sama seperti komponen lainnya, AC juga perlu istirahat. Jika AC sudah digunakan selama beberapa jam tanpa henti, Anda harus mematikannya. Hal tersebut dilakukan agar mesin AC memiliki jeda untuk beristirahat dan mendinginkan suhu komponennya. Jika dipaksakan bekerja dalam waktu yang sangat lama, AC bisa rusak dan malfungsi. Nah, pendengar, mematikan AC bukan cara yang efektif untuk menghemat bahan bakar mobil. Beberapa cara juga disebutkan lebih efektif untuk menghemat bahan bakar. Misalnya seperti pacu kendaraan dengan kecepatan stabil dan gunakan teknik berkendara yang efisien. Gunakan mode eco agar mobil memprioritaskan efisiensi bahan bakar. Kemudian tutup jendela dan nyalakan AC saat mobil dipacu di kecepatan tinggi, tepatnya di atas 60 km per jam. Dan kurangi beban di kendaraan agar kerja mesin tidak terlalu berat. Dan matikan mesin atau turunkan ke gigi netral saat mobil berhenti. Dan terakhir, rawat mesin mobil dengan baik seperti digunakan bahan bakar berkualitas dan ganti oli secara rutin. Jadi pendengar, mematikan AC akan membuat awet bahan bakar, jawabannya bisa benar secara teknis, tapi salah juga ya dalam penggunaan real time. Karena mematikan AC tidak akan memberikan efek yang signifikan pada penggunaan bahan bakar. Jadi mematikan AC akan membuat perjalanan kurang nyaman dan mengkonsumsi bahan bakar akan bertambah. Demikian informasi dalam cek fakta malam ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Generasi.
1: Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda untuk NTB malam ini. Dan NTB malam ini kami awali seperti biasa dengan menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan satu informasi ya. Ini informasi dari Lombok Tengah di mana untuk menyambut musim liburan sekolah 2026, Enjourney Tourism Development Corporation ITDC menghadirkan berbagai program wisata dan promo menarik di tiga kawasan yang dikelolanya, yakni De Nusa Dua di Bali, kemudian di De Mandalika di Nusa Tenggara Barat, ada juga yang ada di Nusa Tenggara Timur, yakni The Golomori namanya. Jadi beragam aktivitas disiapkan untuk memberikan pengalaman liburan yang nyaman dan berkesan bagi wisatawan, khususnya keluarga. Director of Commercial and Marketing ITDC, Febriana Mediana mengatakan, setiap destinasi memiliki daya tarik yang berbeda, sehingga wisatawan bisa memilih pengalaman liburan sesuai kebutuhan. Jadi kalau di De Nusa Dua di Bali, ITDC menghadirkan program Family Moment in Paradise yang berisi berbagai aktivitas edukatif ya dan hiburan keluarga. Jadi pengunjung bisa mengikuti kelas seni, kemudian ada permainan interaktif, pertunjukan budaya, ada juga pameran satwa di Peninsula Island. Selain itu tersedia juga kegiatan Family Time Capsule, piknik bareng orang tua, ada juga perayaan Hari Anak Nasional. Sejumlah hotel dan tenan di kawasan tersebut juga menawarkan promo menginap, paket kuliner, hingga program wellness selama liburan sekolah ya. Sementara di Bali Collection dan Museum Pasifika, ini melengkapi pilihan wisata melalui pusat belanja, kuliner, hiburan, serta wisata seni dan budaya. Sementara untuk di Nusa Tenggara Barat di Praia ya, maksud kami di Lombok Tengah, di De Mandalika. Jadi wisatawan bisa menikmati perpaduan wisata pantai, olahraga, dan hiburan keluarga. Jadi berbagai kegiatan seperti student go to circuit, kemudian ada piknik bareng ortu, family time capsule, Mandalika art performance, ada suara bazar, kids activity, hingga program kebugaran Mandalika sehat menjadi pilihan selama musim liburan. Jadi pengunjung juga bisa merasakan ya pengalaman di Pertamina Mandalika International Circuit melalui program Mandalika Experience, mulai dari bersepeda di lintasan balap, tur sirkuit, hingga mencoba sensasi berkendara melalui CBR Experience ya. Kemudian ada juga disiapkan ADV Experience, Agia Experience, Drift Kart, dan Edu Tour. Tertarik? Silakan nikmati waktu libur Anda bersama putra-putri Anda yang terdekat saja ya di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan informasi kembali dan lagu-lagu untuk musik dan informasi untuk malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda untuk menghadirkan ya beragam informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 kita akan sama-sama kembali menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Saya hadirkan satu informasi kembali pendengar. Informasi berikut ini dari pemerintah Kota Mataram. Kalau tadi ITDC dalam momen libur sekolah memberikan kawasan wisata liburan ya selama libur sekolah ini. Sementara di Kota Mataram sendiri, untuk libur sekolah ini pemerintah Kota Mataram memperketat pengawasan di kawasan wisata pantai selama masa libur sekolah sebagai langkah mengantisipasi kecelakaan laut di tengah lonjakan jumlah pengunjung. Dinas Pariwisata Kota Mataram bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyiapkan sistem pengamanan terpadu di sepanjang sekitar 9 km garis pantai yang menjadi tujuan favorit masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahaya Samudra mengatakan, pengamanan diawali dengan apel siaga bersama yang melibatkan personil, dispar, PPBD, serta camat dan lurah di wilayah pesisir. Nah, selain mendirikan satu posko pemantauan di Pantai Luang Baluk, petugas juga akan melakukan patroli secara mobile ke sejumlah destinasi lain seperti Pantai Gading, kemudian Tanjung Karang, Pantai Ampenan, hingga Pantai Pura Segare. Dan diperkirakan juga kunjungan wisatawan selama libur sekolah ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding hari biasa. Jika pada akhir pekan di luar musim libur jumlah pengunjung berkisar 1.000 orang, maka selama libur sekolah ini diprediksi mencapai 2.000 orang per akhir pekan. Meski pengawasan diperketat dan diperkuat, Cahaya mengakui keterbatasan jumlah personil yang dimiliki Dinas Pariwisata dan BPBD, karena itu ia mengimbau kepada para orang tua agar tidak lengah mengawasi anak-anaknya saat bermain di kawasan pantai. Ya, pendengar, pastikan ya ketika membawa putra-putri Anda untuk berwisata, pilihlah kawasan-kawasan yang aman, nyaman, dan kawasan-kawasan yang layak anak ya. Sehingga selain mereka menikmati suasananya, mereka juga selamat ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik pendengar, kami kembali hadirkan beberapa lagu untuk Anda. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak Warta Berita Sentral yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia untuk mengelabui aparat. Pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya, padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628, disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Pengen dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RI di Mataram. Pukul 20.40, kali ini bersama saya Beni Pratama, setelah tadi ada rekan Andi yang telah bertugas dari sore hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, di bulan Juli ini, untuk Anda tentunya yang di bulan Juli nanti, buat Anda yang menantikan kira-kira film apa nih yang akan muncul di bioskop kesayangan Anda. Dan tentunya kalau kita melihat bulan Juli 2026 ini akan menjadi medan pertempuran sengit ya bagi industri bioskop global maupun domestik. Di Hollywood sendiri, proyek ambisius sutradara, pemenang penghargaan, serta film lokal Indonesia ini siap bersaing memperebutkan pendapatan tertinggi ya dari hasil penjualan tiket di bioskop nanti. Kemudian dari animasi ramah keluarga hingga film horor ini akan ditampilkan di bulan ini. Kita mulai dari film pertama, ada Spider-Man dengan Brand New Day, disutradarai oleh Destin Daniel Cretton ya. Kemudian pemain utamanya masih diperankan oleh Tom Holland, kemudian juga ada Zendaya dan juga Jacob Batalon. Menjadi salah satu film penutup ya nanti di bulan Juli, film ini diproyeksikan akan mencetak angka pembukaan terbesar di tahun 2026. Untuk Spider-Man Brand New Day sendiri, alurnya akan berfokus pada Peter Parker pasca kehilangan memori di dunia tentang identitas aslinya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selain Spider-Man Brand New Day, di bulan Juli nanti Anda bisa menyaksikan Moana Live Action. Ini dijadwalkan akan tayang perdana di 8 Juli. Kemudian sebagai main utama ada Catherine Lagaia dan juga Dwayne Johnson. Highlight dari proyek ambisius Disney ini menghidupkan kembali petualangan budaya Polinesia dengan visual yang realistis. Dwayne Johnson kembali mengambil peran ikonik sebagai Maui. Kemudian di pertengahan Juli 2026, Anda bisa menonton proyek rahasia Christopher Nolan atau The Odyssey ya. Dengan pemeran utama ada Matt Damon. Di bawah naungan Universal Picture ya, film ini menggabungkan skala epik khas Nolan dan langsung dijagokan menjadi kandidat kuat untuk musim penghargaan Oscar 2027. Nah, untuk pembuka ya, nanti di tanggal 1 Juli 2026 Anda bisa menonton Minions and Monster. Mengambil soft release dari Shrek 5 yang ditunda, kemudian animasi dari Illumination Entertainment ini diprediksi akan menguasai pasar penonton untuk genre keluarga ya selama musim liburan panas.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Adrian Irpani mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia minta proses pendataan dilakukan secara akurat dan valid agar hasilnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Adrian, sensus ekonomi 2026 akan menjadi potret kondisi ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Adrian mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas data yang akan diperoleh dari lapangan. Karena itu ia berharap para petugas sensus dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan data sesuai dengan kondisi sebenarnya.
0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau krewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah karena dia ndaan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapa lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak nyesal.
4: Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku. Aku

0: kenapa Nek Wan keras kepala? Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nek Wan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: pinggang kayunya. Masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, belajar di rumah ini cukup membuat orang tua itu kebingungan juga.
1: Aduh, lebih baik di sekolah deh, karena kalau
2: belajar di rumah
1: kita tidak mau untuk mengajarkan
2: pusing
1: mereka.
2: Pusing kita, Bu, jadi orang tua.
0: Memang mau tidak mau harus dilaksanakan gitu, karena kalau tidak bagaimana nasib anak-anak kita?
3: Mari kita lihat kesuksesan Kiai Haji Agus Salim mendidik anak-anaknya di rumah. Kiai Haji Agus Salim, seorang pahlawan pejuang kemerdekaan, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, seorang jurnalis, dan tokoh pergerakan nasional yang besar perhatiannya terhadap pendidikan. Kiai Haji Agus Salim mendidik langsung 7 anaknya di rumah, menjadikan rumah sebagai sekolah. Hanya si bungsu yang masuk sekolah formal, ketika dia yakin bahwa pendidikan Indonesia telah lepas dari pengaruh kolonial.

0: Pedes banget sini pelecing. Kenapa ya makanan-makanan di sini pedes-pedes semua? Apa karena namanya Pulau Lombok ya?
1: Pernahkah berpikir dari mana asal-muasal nama Pulau Lombok? Lombok memang sebutan untuk cabai di berbagai daerah di Indonesia. Banyak yang mengira asal-usul nama Pulau Lombok berkaitan dengan cabai. Mulai dari banyaknya cabai di sana, sampai kuliner dari Lombok yang terkenal pedas. Ternyata, nama itu tidak ada hubungannya dengan cabai. Lalu, dari mana asal nama Pulau Lombok? Pulau Lombok dihuni oleh masyarakat suku Sasak. Orang Sasak biasanya menyebut Lombok dengan sebutan Lombo, yang artinya lurus. Nama ini sudah ada sejak zaman Majapahit dan tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang berbunyi Lombok Sasak Mirah Adi. Kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti orang Lombok, Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Sehingga arti dari keseluruhan nama itu adalah orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Ternyata, nama Pulau Lombok tidak ada hubungannya dengan cabai.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam, jumpa lagi di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Selamat malamnya untuk semua pendengar di malam hari ini. Mudah-mudahan akhir pekannya menenangkan ya. Jumpa lagi kita esok dengan hari bekerja, hari Senin ya, di akhir bulan Juni. Mudah-mudahan di akhir bulan besok ini segalanya berjalan dengan lancar pokoknya. Baik, malam hari ini seperti biasa nyalain di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ada Ruang Rindu yang akan menjadi ruang bagi Anda untuk berbagi rindu ya. Ada Sabini Pratama. Seperti biasa Anda bisa bergabung di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam kembali.
0: Ini dengan
1: Ayu Manise dari Maluku Tengah, Kota Masui, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Pulau Seram, maksudnya Seram bagian Pulau Seram.
0: Kenapa ganti nama, gak pakai nama yang dulu?
1: Mohon maaf ya, saya meluruskan, saya bukan orang di Mataram, saya adalah Ayu, saya pendengar pasif RRI Prosatu Ambon.
0: Oke, mirip kaya, berarti suaranya Ayu ya?
1: Iya, saya Ayu, kalau mendengar karya digital Ruang Rindu pasti tahu saya biasa gabung di Ruang Rindu Perjaringan Nasional.
0: Oke Ayu, Ayu malam hari ini lagunya ada sebentar. Indonesia dan mancanegara 60-70an, mau milih lagu atau dipilihin aja?
1: Kalau yang dirisnya yang lagunya apa nih Bang, yang tersedia, yang sudah disediakan sama MD?
0: Kalau yang Indonesia ada Krisa, ada Andi Kusmara, sama siapa ya, Emilia Contessa.
1: Kalau Krisa lagunya apa Bang?
0: Krisa itu Anak Jalanan.
1: Oh, Emilia Contessa.
0: Kalau Emilia Contessa yang Bunga Anggrek, ini sama Bruri.
1: Oh, itu aja namanya Emilia Contessa bersama Bruri.
0: Oke.
1: Okay. Oke, baik, saya menyapa buat Mbak Mais ya, yang salam menyapa saya, terima kasih. Juga buat Abang Oles, saya juga Bunda Mas Nia, ada Mbak Kinza, semua menyapa saya. Saya selalu juga buat Pak Widi di Tokyo. Sebenarnya bisa bergabung di Pusat RRI Mataram. Semalam masih suruh haruskan ya. Memang mungkin ada yang beranggapan bahwa saya adalah yang biasa bergabung di Pusat RRI Mataram. Tapi saya baru intens lagi bergabung 4 hari ini. Karena memang awal-awal saya sering juga bergabung, tapi saya sudah lama sekali ya. Mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun lah ya. Saya baru bergabung kembali.
0: Oke, okay, ayo.
1: Saya menyapa buat Viola yang ada di Makassar. Dan sehat semuanya dan senantiasa dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Buat abangnya terima kasih dan selamat atas kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Baik, di belakangnya Ayu dari Maluku tadi ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu, Bang Benny. Halo Bang Benny.
0: Halo Ila. Ila, kenapa suaranya agak mendem?
2: Lagi suara.
0: Oke.
2: Lagunya sekarang lagi apa Bang Benny?
0: Campur-campur nih Ila, ada mancanegara dan Indonesia.
2: Oh, yaudah. Ya, mana-mana aja deh.
0: Oke, siap, nanti dipilihin ya.
2: Iya. Salam-salam dulu ya Mbak Meli ya.
0: Boleh, sila.
2: Buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, Melakas Kertanya Umur. Buat Mbak Pinanti, Bang Ati. Buat Ayu tadi ya, selamat malam itu. Iya benar Bang Meli, itu emang Ayu yang mirip, bukan Ayu yang kita kenal sama ini.
0: Oh, bukan Ayu yang itu. Soalnya iya, mirip suaranya, betul.
2: Iya, memang sih sama-sama suaranya, sama-sama lembut gitu ya. Tapi Ayu yang kita kenal sama ini suaranya beda gitu.
0: Oke.
2: nggak bisa membedakan suaranya juga. Iya. Oke, okay, yuk ya. Salam. Terus buat Kang Raja, Bang Sijar, Senir, buat Bunda Mari, Pak Putri, buat Pak Jerman, Pak Gita Budi, juga buat semuanya, jadi Bang Deni, buat Bang Deni, dan buat Pak Raja. Juga saat selalu, Tanyu Omer.
0: Amin.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ila di Lombok Utara ya. Salam hangat juga untuk warga Lombok Utara malam hari ini. Di belakang Ila terputus. Selamat malam, Roh Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marisa.
3: Hai, apa kabar Bang Deni?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Marisa, gimana kabarnya?
3: Sehat juga. Dah, salam-salam dari Mbak Ayu di Maniku. Semoga sehat.
0: Amin.
3: Selamat Mbak Syahudin, pemirinya, Lale, Mbak Yaya, Yogi, Pak Yaya, ada Bang Kingsu, Bang Kingsa, apa lagi Bang, ada Pak Muhyiddin, ada Didi, Mbak Mawin, Pak Jalai, Pak Seril, Pak Jamiluddin, Pak Fajar, ada Mbak Penajanya, nama Mia, Mbak Sinanti, Viola, Bunda Isha, Bunda Siti Anjar, bisa ya dah, hal Bang Widya Pujud, yang listrik. Buat Bang Benny, sehat-sehat, semoga mendapatkan yang uang yang banyak sekali.
0: Amin.
3: Sudah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisa. Doa yang sama untuk Pak Marisa ya. Mudah-mudahan tetap sehat juga dan mendapatkan rezeki yang banyak. Baik, Mbak Maya dan penelpon yang kerang-kering-kerang-kering di belakang ya. Kita ke lagu dulu, nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Kita ke Emilia Contessa dan Bruri dengan Bunga Anggrek.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. 20 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih setengah jam lebih ya kebersamaan kita di sini. Jadi buat Anda yang belum bisa bergabung, kami persilahkan. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinanti.
1: Halo juga Bang Beni. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Mbak Kinanti, gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya yang krise ya.
0: Lagunya yang krise, anak jalanan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sila.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Sila, Purbanya. Saya tak mungkin pengen kesempatan sama Alvin, Kak Rudi sih. Saya Bang Jun, udah lama gak bergabung Bang
0: Alvin. Iya Bang Jun, lama lama gak ada kabarnya ini.
1: Bang Jun pertama. Ya, semoga sekali ya.
0: Amin, amin.
1: Buat Bang Raja, Bang Fajar, Kak Taman, Bang Sahir, Bang Fajar, Mas Jogi, Mas Tinggu, Mbak Maya, juga Reza, Mbak Tumuli, Kasur ini, Raja Manusia, Raja Manusia, Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Mati, Bunda Kartini, Bunda Herani, terus ada Pak Jerman, Pak Jani Rudi, Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Andi, Pak Lati Rudi, ada Bunda Isra, Bunda Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haji, ada Bunda Hil, ada Mbak Piola, ada Bu Wija, ada Mbak Cepati, ada Mbak Hasilana di Bumbu, ada semua-semua Bang Beni.
0: Oke, Mbak Kinanti.
1: Jangan kita semua dalam keadaan sehat afiat.
0: Amin.
1: Pasti waktu dulunya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Panjang umur mengharis. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Kita pulang hati hati di jalan.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Bang Beni.
0: Siap semangat.
1: Lagunya katanya sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lombok Utara ya. Tadi di Lombok Utara hari ini cuacanya seperti apa ya, lupa ditanyakan tadi. Baik, di belakang Mbak Kinanti, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Halo Bunda Kartini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jumpa lagi. Apa kabar Bang Beni?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini gimana kabarnya?
2: Sehat juga alhamdulillah. Sudah kita makan malam ini.
0: Sampun, sampun.
2: Ya, kita sapa dulu.
0: Sila.
2: Buat Bunda Aisyah, dan Mbak Junanti, Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Nasinya, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Mariin, Bapak Herman, Bapak Sukri, semua-semua Bang Beni.
0: Okay, siap.
2: Selamat tugas. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini. Dan selalu ya Bunda Kartini di Lombok Timur. Salam juga untuk warga Lombok Timur malam hari ini. Di belakang Bunda Kartini, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kita rindu-rindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang Bunda, bagaimana kabarnya? Sehat nggih?
3: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
3: Bisa sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Amin.
3: Apa ya lagu Indonesia yang masih tersisa di sana?
0: Ada Andi Maria Maltalata, Ding Ding Dong. Sama Ari Kusmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintamu.
3: Oh itu lah. Terus cinta mu semur di cintaku.
0: Oke.
3: Okay. Salam dulu nih.
0: Sila.
3: Kalau bunda sudah sehat, boleh kita mau di tour tapi tidak pernah masuk kemarin di Belanda sih.
0: Betul.
3: Ada sesuatu dan lain hal.
0: Anggih, anggih.
3: tidak bisa tidur minyak 3 malam lalu drop tensi sampai 90 per 75. Bagaimana tidak drop itu ya Allah.
0: Iya betul Bunda. Tidak tidur soalnya.
3: Iya. Ya alhamdulillah ada Bu Kartini pada sana ada selalu Bunda Kartini. Ada Bu Marmi, Pak Sutri, ada Ilham juga, ada Makarian, ada Choi Hong, ada Jinja ini. Selalu sahabatku, ada Solisir, ada juga Kajar Adi Cahaya, ada Pak Jamiluddin, selalu Pak Jamiluddin ini. Ada Bang Taja, dia bersama suaminya, gak pernah kebentang juga itu, sahabat Cinta, ada Bang Taja.
0: Amin.
3: Ya, kalau latihan ini. Terus ada juga Makarian, ada Kajar Adi Cahaya, ada... Apalagi ada Pak Nurka, Pak Sari, Pak Marisa, Pak Masliyah, Pak Jerman, Pak Lalu, Pak Yogi, ada juga Elang Datan Agung, ada Mas Jun yang hilang ceritanya, udah ada selalu sahabatku.
0: Amin, amin.
3: Terus ada Mas Raja, Pak Lalu, terus sama yang tersayang sahabatku, jangan kuat lagi ya. Terus ada juga Mas Andi Jumisari, Pak Irfan, Pak Sati Udin, ada Riha Taman, ada Riki nanti barusan udah ada selesai keluarga, ada Pak Maliin, ada Antin, ada Pak Muhyiddin, ada Bajang Lai, ada Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus Karizan, ada Ayu muncul lagi di Maluku, saya selalu salam sehat nih sahabatku, ada Bu Yuda, salam sehat Dinda, ada Bang Anwar di Surabaya, ada Dinda Piona yang hilang ceritanya.
0: Ya terputus ya Bunda Aisyah tadi. Tapi setengah salam sudah tersampaikan. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda Aisyah. Di belakang Bunda Aisyah kami tunggu ya. Masih di 646521 atau di 634823. Halo selamat malam Ruang Rindu.
4: Ya selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Bang Ayah.
4: Ya, ayo, halo. Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Bang Ayah, bagaimana kabarnya ini?
4: Ini kabarnya lagi sedih ini.
0: Kenapa itu Bang Tony?
4: Ini pulang, setiap pulang pulang saya ngamen ini enggak ada ngitungkan uangnya. Aduh.
0: Aduh.
4: Mana istri enggak punya lagi. Bang Andi, Bang Andi.
0: Bang Beni.
4: Bang Andi.
0: Bang Beni.
4: Bang Beni.
0: Iya.
4: Begini Bang Ben. Semoga saya nanti dapat jodoh yang bisa penyiar nanti ya.
0: Amin.
4: Ya. Ya ya. Lagunya ada apa saja aja ya?
0: Ini sudah disiapkan Erdi Johan, Krise, kemudian Ari Kusmiran.
4: Krise ya.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini mau kirim salam untuk Mbak Nisa di Dompu. Ada Bunda Maya, terus ada Mbak Ica, terus ada Pak Tolwin, ada Mbak Penti Chandrasari, pokoknya untuk Pak Eko semuanya yang ada di Doku, dan untuk di RRI sekali di udara dan tetap di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ayah alias Bang Tony ya di Bima. Bahagia selalu ya Bang Tony di sana. Di belakang Bang Tony. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kabarnya Bang Tony?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Fajar gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
0: Hari ini.
5: Oh, ini Bang Ben.
0: Nah baru ditajain nih hari ini apa aja agendanya Bang Fajar? Tidak keluar rumah?
5: Tidak ada. Dan diam di rumah.
0: Anggi.
5: Tidak tahu mau kemana.
0: Dan kira ada jadwal mancing atau apa gitu?
5: Ya ada. Ya sedang duduk lah. Sambil dengar RRI.
0: Siap. Mau kirim salam buat siapa Bang Fajar malam hari ini?
5: Sendiri aja.
0: Enggih. Kirim salamnya buat siapa Bang Fajar?
5: Oh, untuk ada Bang Tony tadi atau Bang Ayah, Bang Bapak. Salam kompak bersama Tandang, terus ada Bunda Isyah tadi, terus ada Bunda Sidi Hajar, Bunda Sinanti, Tiaulah Cahaya, Maya, Mbak Ida, Mbak Kinza namanya.
0: Nggih.
5: Terus ada Bang Kinzo, Bang Syahrin, Bang Order, Bang Yogi, Bang Raja, bersama Jebahit, Bang Jaminuddin, Bang Rian, Bang Rian di Lampung Timur. Terus ada Pak Mawain, Pak Mahidin, Mendek, Bang Jun, Bajang Laik. Terus ada Bajang Kayangan, Pak Merisa. Terus ada Bunda Kartini, Bunda Masmiah, Bunda Marni, dan Aisyu Krim. Jadi ada Mbak Nenestri, dan ada Mbak Dali, Bude Bude. Ada Pak Haji Irma, Pak Haji Sihabuddin. Itu namanya sudah.
0: Nggih, siap.
5: Oh, ada Bang Alvin. Semuanya Bang ini. Salam kompak bersahabat Andor, untuk kenal sehat, panjang umur.
0: Amin, amin.
5: Untuk Bang Dini keluarga dan semua keluarga besar. RRI masalah sehat, panjang umur, murah rezeki. Iya. Terima kasih Bang Dini.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
5: Selamat malam dan selamat berjoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar di Lombok Tengah ya. Selamat menikmati kopinya ya. Baik, benar kita ke lagu dulu. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ya. Kita ke Ernie Johan, Teluk Bayur.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Berangkar, kita ada di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini untuk Anda yang akan kembali beraktivitas di esok hari, jangan lupa untuk mempersiapkan segala persiapannya agar besok tidak terburu-buru ya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Maya.
1: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Lagu apa yang belum diputar?
0: Tinggal Andi Maria Matalata, terus Cesirio Pemuda.
1: Pemuda?
0: Judulnya itu Pemuda lagunya, yang nyanyi Cesirio.
1: Ya dah, mana-mana dah.
0: Oke.
1: Okay. Tadi siapa yang nyanyi Samuel judulnya yang tadi?
0: Yang barusan ini?
1: Enggak, lagu barat tadi itu.
0: Always Somewhere, Scorpion.
1: Siapa?
0: Scorpion itu Always Somewhere.
1: Scorpion. Oh iya. Iya dah. Salam dulu buat keluarga di sini, salam hormat sama saya Nadia. Buat ini Mbak Ayu, terima kasih kelingannya ya. Dia sering masuk di Prompat RRI, apa itu Prompat RRI Denpasar, dia sering masuk di sana.
0: Oh iya, soalnya dia mirip ya, suaranya Mbak Mai.
1: Dia memang mirip. Tapi dia sering masuk di tempat Denpasar, sering masuk di sana.
0: Jenggi.
1: Saya monitor juga di sana, tapi sulit masuk kalau di. Ya dah, Pak Saril ya, sehat selalu Yogi, Raja, Haji Herman, Pak Marisa tadi, Pak Nirsa juga hilang ini. Bunda Masnya, Pak Andi juga hilang yang ada di Gunung Sari, sehat selalu.
0: Iya betul.
1: Ya mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Ada Asrul juga, tadi Bunda Kartini juga tadi, semuanya di Lombok Timur ya, ada Kinanti, Alvin, itu semuanya di KLU tanpa terkecuali, dan tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Buat ini siapa, Idia juga hilang, Aries hilang juga, sehat selalu, Jun juga hilang, Hataman hilang juga, ini semuanya. Buat buat fans-fansnya RRI dah semuanya tanpa terkecuali, dan tetap sehat aja buat perikirinya RRI juga, dan tetap sehat aja ya. Ini mungkin terakhir saya masuk ini.
0: Lagi satu kayaknya Mbak Mai, kalau masih ada.
1: Oh Bang Fajar tadi, ya selalu ya dah, supaya bisa masuk yang satu, supaya tak turun ya.

0: Bang Benny, selamat menjalankan aktivitas.
1: Terima kasih.
0: Lalu panjang umur, murah rezeki, lagi nyata tunggu. Yo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Sehat selalu ya. Penelpon terakhir di belakang Mbak Maya. Selamat malam, Rong Rindu.
2: Penutup. Ya, namanya bawa gembok. Iya, enggak apa-apa. Biar cepat digembok sudah.
1: Bunda Mas Nia, hari ini jalan-jalan kemana?
2: Enggak ada lain. Rumah Barat, rumah Timur.
1: Enggak pergi ke pantai kemana-mana ya?
2: Enggak kayaknya.
1: Geng-geng.
2: Ada sih undangan, tapi enggak, Bunda pergi tadi. Selalu sih ada, kalau hari Minggu itu. Kadang-kadang, tapi perginya. Aku udah jalan dulu kakaknya.
1: Sila, Bunda.
2: Ada Mbak Maya barusan ya, mudah-mudahan sehat selalu. Abang Fajar juga tadi, sehat selalu. Terus Abang Raja juga. Abang ini Abang Andi juga yang ada di Gunung Sari sehat selalu. Bapak Haji Sama juga ya yang ada di BTN Pemda kemarin datang ngaji juga dia itu. Di Masjid Mandaul Barakah. Bunda ketemu sama Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu bersama Umi juga kemarin. Terus ada ini Raden Gedor. Bunda Aisyah juga tadi ya suaranya. Ada ini Bunda Cahaya. Untung ngerti semalam ya. Dia bilang janda bawah umur itu ya.
1: Betul.
2: Itu udah dia. Dasar itu Bunda Cahaya itu ada aja dia buat nama. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Selalu happy. Ada Bunda ini juga Siti Hajar, ada Bunda Marni, ada Bunda Kartini juga, terus Ila, Kinanti, ada ini, lupa.
1: Ya, apa lagi Bunda?
2: Abang Haji Herman, Abang Haji Sabudin, terus ada Ica yang ada di Batu Mulut ya, buat semua-semua ya Gah ya. Ada Adik Umar?
1: Enggak ada kak ya.
2: Ya mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Nggih.
2: Buat sidonya Gagah, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gagah ya.
1: Amin.
2: Lagu digabung. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Nih di Gerung Lombok Barat. Sehat selalu nggih bersama keluarga di Gerung. Baik pendengar. Tentunya terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dari Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur sudah hadir juga, Lombok Tengah dan dari Bima ya tadi, termasuk yang dari Maluku juga. Untuk semuanya terima kasih tentunya sudah mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1 masih menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup ada Cesero dengan Pemuda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini tidak hanya dikenang melalui peringatan Hari Kartini, tetapi juga lewat karya monumental berupa kumpulan surat yang dikenal dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Buku ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran emansipasi perempuan di Indonesia. Kumpulan surat Kartini pertama kali diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut disusun oleh J.H. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai pejabat di bidang kebudayaan dan pendidikan Hindia Belanda sekaligus sahabat pena Kartini. Isi buku ini merupakan kumpulan korespondensi Kartini dengan rekan-rekannya di Belanda. Dalam surat-surat tersebut, ia menuangkan gagasan tentang kondisi sosial masyarakat pribumi, kritik terhadap sistem feodal dan kolonial, serta pentingnya pendidikan bagi perempuan. Tak hanya itu, pemikiran Kartini juga menyentuh isu besar seperti nasionalisme, demokrasi, hingga kesadaran berbangsa. Hal yang terbilang progresif pada masanya. Surat pertama Kartini diketahui ditulis pada 25 Mei 1899 dan ditujukan kepada Stella Zihandelaar. Surat terakhirnya tertanggal 7 September 1904, tak lama sebelum ia wafat. Secara keseluruhan, buku ini memuat sekitar 106 surat yang telah melalui beberapa kali cetakan dan penyempurnaan. Buku Habis Gelap, Terbitlah Terang memiliki pengaruh besar terhadap kebangkitan kesadaran nasional di Indonesia. Melalui buku ini, Kartini tidak hanya meninggalkan catatan pribadi, tetapi juga warisan intelektual yang melampaui zamannya. Bukan sekedar kumpulan surat, melainkan simbol perjuangan menuju pencerahan dan kemajuan bangsa.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian ba'da subuh yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama Al Mukarram Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA yang akan membawakan tema kajian tafsir Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-30 sampai dengan 34. Dan insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruq, yakni pada pukul 6 lebih 27 menit. Dan agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita buka mushaf Al-Quran kita pada Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-30 sampai 34.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Itulah kemenangan yang nyata. Adapun orang-orang yang kufur, dikatakan kepada mereka, "Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu? Lalu kamu menyombongkan diri dan menjadi kaum pendurhaka." Apabila dikatakan kepadamu, sesungguhnya janji Allah itu hak dan hari kiamat itu tidak ada keraguan tentangnya, kamu menjawab, "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga dan kami tidak berupaya meyakininya." Tampak nyatalah kepada mereka keburukan-keburukan apa yang mereka kerjakan, dan berlakulah terhadap mereka apa azab yang dahulu selalu mereka perolok-olokkan. Kepada mereka dikatakan, "Pada hari ini kami melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Tempat kembalimu hanyalah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagimu." Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama, kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mazkur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah laki bini sholat subuh Masjid Islamic Center Hubbul Wathon yang kami hormati, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dengan rahmat dan karunia Allah yang pelunggum sami diberikan kesempatan keringanan langkah untuk menghadiri sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita. Kita selalu berdoa mudah-mudahan dengan lantunan salawat salam itu kita dan keluarga kita termasuk umat Nabi yang konsisten dengan sunnah-sunnah beliau dan kelak mendapatkan syafa'ah di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Jamaah laki bini yang tiang hormati dan tiang muliakan, tadi imam kita Tuan Guru Haji Lalu Ibrahim Lukman membaca satu ayat yang membuat kita tergugah. Satu ayat yang beliau baca tadi di rakaat pertama, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqamah dengan ikrar itu, maka diturunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah, tidak ada khawatir, takut, bimbang, susah rasanya kalau orang sudah melakukan hal yang demikian, dan kelak diberikan kabar gembira kepada mereka yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang dibaca oleh beliau tadi juga erat kaitannya dengan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, Quran Surah Al-Jathiyah ayat 30 sampai dengan 34. bahwa orang-orang yang mengatakan dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dengan ikrarnya. Jadi keimanan itu tidak cukup hanya dengan ikrar di dalam kalbu kita dan lisan kita, tetapi iman itu harus dibuktikan dengan usaha nyata. Karena itu di Quran surah Al-Jasiyah ayat 30 tadi dibaca, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ.

Prinsip iman dan amal soleh itu adalah sebagai bukti keyakinan. Kita yakin, tapi buktinya mana? Kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, tidak sekutu baginya. Lalu bagaimana kita membuktikannya? Maka diterangkan dalam ayat ini, wa'amilus solihat, maka dia harus diikuti dengan amal soleh. Itu namanya bukti keyakinan. Selalu dikaitkan, digandengkan dengan amal soleh. Maka setiap pembuktian dengan amal soleh berarti itu menunjukkan bahwa apa yang diikrarkan, yang diucapkan itu tidak dusta. Karena kalau hanya sekedar mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tapi amal solehnya enggak ada, itu tidak merupakan, tidak ada bukti pembuktiannya. Maka jamaah yang tiang hormati, dengan kita meyakini adanya Allah kemudian menunjukkan amal soleh, itu berarti kita sudah menjadikan Allah ini omnipresent namanya. Apa omnipresent itu? Meyakini bahwa Allah di mana saja itu ada. Kalau orang sudah meyakini kemahahadiran Allah, maka insya Allah hidupnya terbimbing, baik itu ketika rame-rame maupun ketika sendirian. Rame-rame orang jaga supaya tidak melakukan dosa, itu mungkin bisa. Atau di saat rame-rame menunjukkan ibadahnya, bisa. Tapi pertanyaannya, ketika dia sendiri, apakah dia bisa untuk menjaga tidak bermaksiat? Ketika dia sendiri, apakah dia tetap konsisten untuk melaksanakan amal soleh seperti ketika dia rame-rame? Itu menjadi masalah kita masing-masing. Maka ketika kita beriman dan beramal soleh, itu artinya kita sudah menjadikan Allah itu omnipresent. Omnipresent itu maha hadir di mana saja berada. Maka orang yang sudah merasakan hal demikian, dia niat bani, ya gawe sesuatu yang tidak diridhoi Allah, baik ketika dia rame-rame maupun ketika dia sendiri. Namun rame-rame jauhan niki jauh dan semel ya gawe rame-rame. Tapi ketika dia sendiri, enggak ada yang lihat, tapi Allah melihat. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai seorang mukmin, bagaimana sekarang iman kita ini kita tunjukkan juga dengan amal soleh. Maka orang-orang yang demikian, kata firman Allah dalam Al-Jathiyah 30 niki, ia akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, fi rahmatih, rahmat Allah. Jadi orang masuk surga niki karena rahmat Allah. Karena kalau sekedar mengandalkan amal kita, pire lalu amal tiang belunggum sami? Hanya karena rahmat Allah. Nabi Adam itu satu dosanya, karena beliau makan buah khuldi yang dilarang Allah, dikeluarkan dari surga. Anu sekik dosa Nabi Adam, tidak memakan buah khuldi, dikeluarkan Allah dari surga. Kita dosa kita banyak, mau masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, itulah yang memasukkan kita surga. Makanya disebutkan dalam ayat ini, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, dengan tamu surga niki karena rahmat Allah. Makanya setiap kali kita ibadah, setiap kali kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu dengan naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun dengan wah mau rahmat Allah, orang sudah dapat rahmat Allah, dzalika huwal fawzul mubin, itulah kemenangan yang nyata. Dengan lamun wah mau rahmat Allah niki, itu kemenangan yang nyata. Maka iman kita dalam hati yang kita ikrarkan, kita ucapkan,
maka

0: kita tunjukkan dengan amal soleh. Dan mudah-mudahan kehadiran tiang Blungum Sami di Masjid Niki dari sejak pagi tadi, di saat mungkin banyak orang yang masih tidur, Blungum Sami sudah berjalan menuju masjid. Mudah-mudahan kita berjalan itu penuh dengan rahmat Allah. Karena Islam niki agama yang sangat mengapresiasi kerja. Tidaklah perbuatan yang bernilai baik meskipun sebiji zarrah kelihatan nanti hasilnya. Maka likulli khutwatin hasanah, setiap langkah kita tadi yang berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid, maka langkah demi langkah ini kebaikan semua. Maka semakin jauh melangkahnya dari rumah ke masjid ini, semakin banyak juga rahmat dan karunia Allah didapatkan. Itu agama kita. Maka tidak ada yang namanya rugi setiap kali orang berbuat baik. Barangkali lelah kakinya melangkah, insya Allah nanti sesampai di rumah sudah tidak lelah lagi. Istirahat sebentar, lelahnya hilang. Tetapi yang kekal itu adalah rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian karena di dalam Al-Quran setiap statement firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang keimanan ini dikaitkan dengan amal soleh. Prinsip keduanya, karena memang antara iman dan amal soleh ini saling melengkapi. Amal itu tidak bernilai jika tidak dengan iman, dan iman tidak sempurna tanpa amal. Semua amal-amalan baik ini kalau tidak dilakukan dasarnya keimanan, itu nilainya hanya dunia saja tapi tidak bernilai akhirat. Sementara di dunia hanya sementara kita di sini, akhirat yang kekal abadi. Maka mestilah setiap amal itu harus melibatkan keimanan. Bahasan ulama bahwa setiap perbuatan yang dasarnya karena iman, ibadah itu pasti dia kekal, keberkahannya itu kekal. Makana lillahi dama wattasala wa makana lighairillahi zalawan fasala. Ibasan ulama, apa saja dasarnya karena iman kepada Allah, maka dia dama wattasala, dia kekal dan bersambung keberkahannya. Tidak ada perbuatan baik dasarnya karena Allah itu yang nilainya sementara, pasti kekal dia. Karena catatan malaikat itu tidak terhapus. Beda dengan catatan manusia. Catatan manusia ketika berbuat baik kepada manusia dan dasarnya karena manusia, nanti dia bisa hilang ketika dia tidak dibantu. Dasarnya hanya karena manusia, catatan di manusianya bisa hilang. Coba di dalam eksperimen, banyak sekali dalam kehidupan kita niki, 99 kali dia dibantu, sekali dia tidak dibantu, yang satu itu yang dia ingat terus, padahal 99 kalinya sudah dibantu. Itulah manusia. Makanya kalau hanya bergantung kepada targetnya hanya kepada ridho manusia, niki wajarin satu wahmut gawe 99 kita bantu terus, tapi sekali ndek tertolong, iya meningat seumur hidup sakek niki. Nah itulah manusia. Makanya kata ulama, makana lillahi dama wattasala wa makana lighairillahi zalawan fasala. Kalau membantu ujah, bantu karena Allah, nanti gantungkan kepada Allah, karena catatannya tidak pernah terhapus. Mencatatan manusia aja kadang terhapus ya. Nah ini artinya Bapak Ibu sekalian, saling melengkapi. Dan yang ketiga, bahwa antara iman dan amal soleh niki adalah asbabus salamah. Niki menjadi sebab-sebab orang mendapatkan keselamatan. karena imannya, karena ikrarnya dalam hati, di lisan dia banyak zikir, kemudian bukti nyata dalam amalannya. Niki menjadi sebab-sebab orang mendapatkan keselamatan. Di dalam Quran surah Al-Asr itu dijelaskan. Dan niki ayat yang sering kita baca. Khotam wal asri, demi masa, innal insana la fi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecualilah mereka yang beriman dan beramal soleh, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan nasihat menasihati untuk tetap sabar dalam menjalankan dan menegakkan kebenaran itu. Jadi dengan termasuk pengecualian dari orang-orang yang merugi kalau dia beramal soleh, beriman, beramal soleh, dan saling nasihat. Seperti pada pagi hari ini kita semua duduk di majelis, di masjid seperti ini, kita saling nasihat menasihati. Dengan cara ini beriman sudah, amal soleh sudah, saling nasihat sudah, maka benar-benar firman Allah mengatakan, maka dialah orang-orang yang dikecualikan olehnya, termasuk orang-orang yang merugi. Maka tidak ada ruginya orang yang beramal soleh itu. Kalau tidak terbalas hari ini, ya nanti pada saat dibutuhkan dia dibalas oleh Allah. Kalau tidak dibalas di dunia, pastilah Allah akan membalasnya di akhirat. Jadi kalau semuanya niki sudah sangat presisi, tajab si Allah Ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bapak ibu sekalian yang tiang hormati, kalau bicara tentang iman, kemudian berbicara tentang amal soleh niki, benar-benar ini adalah guidance kita dalam perjalanan hidup niki. Niki iman niki ibarat senter, bapak-bapak ibu sekalian. Kalau kita berjalan di lorong yang gelap, kaki yang melangkah atau senter duluan? Senter bejulu. Pastilah senter duluan. Karena apa? Kalau senter nyala duluan, kaki tahu kemana ia akan melangkah. Tapi kalau kaki duluan, senter di belakang, kita tidak tahu di depan apakah ada lubang, apakah ada sandungan, ada batu dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi kalau senter di depan, itu menjadi petunjuk jalan. Iman yang di depan, maka akan terbimbing langkah-langkah kita. Nah niki adalah nasihat dari Quran yang harus terus kita saling ingatkan. Gak bisa sekali diingatkan kemudian cukup, enggak. Sifat tiang pelunggum sami niki luwi antar khilaf. Maka setiap pertemuan, setiap perjumpaan, setiap majelis, setiap pengajian, saling ingatkan terus bahwa iman ini akan membimbing kita. Keyakinan bahwa Allah di mana saja kita berada, itu Allah ada, itu menjadi guidance dalam langkah-langkah kita ke depan. Dan itu sudah jelas ya. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang kalau sudah memiliki sikap yang demikian, kalau kita lihat catatan-catatan, riwayat-riwayat guru-guru kita, para ulama-ulama, para salafus soleh niki, luar biasa tetapi contoh. Kita diberikan contoh. Engkau harus temelet nike marak menike. Orang kalau sudah omnipresentnya, Allah hadir pada dirinya, maha hadir dalam kehidupannya, tenang hidupnya. Kalau sudah tenang hidup niki, sehat orang. Jadi iman ujung-ujungnya niki. Makanya Ibnu Sina itu pernah memberikan satu konsep tentang kesehatan lahir batin. Apa kata Ibnu Sina? Al-wahmu nisfudda wal-itmi'nanu nisfuddawa. wasabru bidayatus syifa. Nabi Basan Ibnu Sina niki adalah tokoh kedokteran dunia Islam yang teori-teori kedokteran bersumber dari beliau. Apa kata Ibnu Sina? Al-wahmu nisfudda, rasa khawatir, rasa apa namanya was-was, pokon gundah gulana, niki adalah setengah penyakit. Orang kalau terlalu banyak khawatirnya, was-wasnya, gundah gulananya, itu dia sedang menimbun setengah penyakit pada dirinya. Dan banyak penyakit-penyakit zohir niki itu sumbernya dari batin. Contoh, linggim sampun lumbar, tiba dokter kan, satu dua kali pernah lah nggih. Kalau orang ke dokter, niki pengalaman juga. Sebelum niki pengalaman pribadi aja, pernah ke dokter. Sebelum berangkat ke dokter ada perawat di rumah, tensi normal 120/80. Berangkat ke dokter untuk berobat. Sampai di ruang pemeriksaan dokter, penyala dile, dokter pakaian putih, ditiduri di ranjang pemeriksaan. Niki wah deg-deg kidap. Sedok dan niki. Wah leger doang. Apa arak ni, apa arak unit kan? Begitu tetensi 140 jari. Padahal tadi di rumah 120. Duh, kok bisa? Kata dokter, was-was ya, takut ya, khawatir ya. Iya, Dok. Nah, itu sudah akan mempengaruhi tensi. Oh, tentu. Angkat dengan lamun luwean was-was, deg-degan, khawatir, ngaruh kepada fisik. Sebaliknya bahasan Ibnu Sina, wal itmi'nanu nisfud dawa, tetapi rasa tenang, rasa damai, tulus, itu setengah daripada obat. Jadi ketenangan kita itu akan menggiring kesehatan jasmani juga. Maka tenang-tenang. Dari mana ketenangan itu? Ini sumbernya tadi niki, iman dan amal soleh. Lamun dengan beriman peluwek kebaikan, dinara entan sedih, dinara entan khawatir. Karena itulah maka bapak-bapak ibu sekalian, yang harus tertanam pada diri kita niki, banyak-banyaklah kita berhusnuzon kepada Allah. Banyak-banyak husnuzon, berprasangka baik. Sesama manusia saja, ketika kita minta sesuatu, dek man terjawab, wah meniki unin tipak dengar. Aduh, dia jadi nek ngebeng dia aja. Kering pincang ngebeng no dia unin. Ah, itu pasti enggak ngasih dia kita minta itu. Belum apa-apa udah dicap orang demikian, ya pasti enggak dikasih. Kepada Allah harus prasangka baik, husnuzon. Karena dalam hadis kudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, kata beliau, ana inda zanni abdi bi, aku berada pada sangkaan hambaku. Kalau baik sangkaan hambaku terhadap aku, maka aku akan hadirkan sesuai dengan sangkaannya. Jelas ini hadis kudsi di bawah Quran tingkatannya. Kalau orang punya prasangka baik kepada Allah, solah doang tan berangan tipa nenek, bagus dia caranya berprasangka kepada takdir-takdir Allah, kata Allah, maka aku akan hadirkan sesuai dengan sangkaannya. Niki hadis kudsi. Berkembang pengetahuan, berkembang sains niki, muncullah teori yang mengatakan law of attraction, hukum tarik menarik. Orang kalau di pikirannya, di hatinya itu saja, maka akan menggiring dia kepada kenyataannya. Makanya bagus-bagus berprasangka kepada istri, bagus-bagus berprasangka kepada suami, bagus-bagus berprasangka kepada anak. Karena apa? Itu prasangka yang terus menerus itu akan menarik kepada kenyataan. sampunan luwe-luwe husnuzon. Dalam teori neuroscience itu disebutkan ada teori yang mengatakan neuroplastisitas otak. Seseorang kalau memikirkan itu-itu saja, leangan ye-ye doang, terus dia sebutkan, maka nanti akan menggiring dia kepada apa yang dia pikirkan. Niki sejalan dengan hadis kudsi tadi. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku berada pada sangkaan hambaku. Kasolah-solah antar berangan, insyaallah selamat kita, insyaallah berhasil kita. Ye aja itu kita ucapkan. Ye bebasa meniki di pikiran kita, di hati kita, maka akan tergiring kita kepada hal yang demikian. Hindari husnuzon. Karena enggak baik juga. Nah, bahasa Ibnu Sina terakhir, was-sabru bidayatus syifa. Kesabaran adalah awal mula dari kesembuhan. Hatinya tenang, husnuzon kepada Allah, prasangka bagus, nggih, jauhi sifat sakwa sangka, jauhi kekhawatiran berlebihan, ketakutan berlebihan, insyaallah itu awal mula daripada kesembuhan. Ibasan Ibnu Sina sebagai seorang ahli kedokteran. Nah, ini diajarkan kita iman dan amal soleh, itu intinya. Kemudian wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Kebalikannya, adapun orang-orang kafir, adapun orang-orang yang ingkar, itu dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayat kami telah dibacakan kepada engkau, tetapi engkau bersikap sombong dan engkau menjadi orang-orang yang pendosa. Jadi orang-orang yang ingkar itu bukan dia tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah, terpampang ayat-ayat Allah, baik yang sifatnya verbal yang terbaca Quran niki, maupun ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta maupun di dalam diri kita niki. Maka karena kesombongan tidak mau membaca ayat-ayat Allah, sehingga mereka orang-orang yang ingkar itu menjadi orang-orang yang pendosa. Kalau kita belum bisa membaca ayat-ayat Allah yang luas di alam semesta ini, baca pada diri kita saja. Cermin diri masing-masing niki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah kepada kita, cukup membuktikan bahwa ini adalah ciptaan yang maha besar. Diri kita saja. Dan seluruhnya ini fungsinya ada, tidak ada yang tidak berfungsi. Dan hebatnya, contoh kecil saja, kita minum air putih, lagu lain-lain jadi sugul nih kita. Kita minum air satu, air putih saja, nanti ada yang keluar jadi keringat, lain ambun, ada yang keluar dari jadi kencing, jadi buang kotoran, lain-lain semua, padahal sumbernya satu, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap air-air yang keluar niki lain doang rasa, air mata lain rasa, air keluar di hidung ingus lain, di mulut lain, di bawah lain. Masya Allah, lihat dari diri kita, jalinan metabolisme tubuh niki sudah akan bagaimana. Kita semua bertambah yakin tentang proses penciptaan kita yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim at-tin. Sungguh kami ciptakan manusia dengan sebagus-bagus penciptaan, lahir dan batin. Kalau tidak bisa membaca ayat-ayat Allah yang luas, maka bacalah pada diri kita sendiri, maka engkau akan menemukan penciptamu. Ia pun berbahasa Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikir tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya, ndek sampai otak berpikir tentang sesuatu yang mutlak, sesuatu yang transenden, kita pikir dengan otak kita yang terbatas gak sampai kita. Karena otak kita tidak sampai untuk memikirkan zat Allah, kata Nabi, pikiran wah, bagaimana ciptaan langit dan bumi, bagaimana engkau diciptakan dengan sesempurna-sempurna kejadian, maka itu sudah cukup akan menggiringmu kepada keyakinan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kesombongan, kata Quran, itu yang menjadikan orang-orang yang ingkar itu kemudian tidak mau yakin dan semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang tiang hormati, lanjut. Wa iza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bimustayqinin. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang yang ingkar itu, bahwa sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, adalah benar, dan kiamat itu tidak ada keraguan padanya, engkau mengatakan, kata orang-orang yang ingkar ini, kami tidak tahu itu apa kiamat, kami hanya menduga-duga saja dan tidak mau berusaha untuk yakin. Namun dengan tebara kemudian tidak mau berpikir, ya begitu, simpel saja jawabannya, enggak usah yakin, sudah selesai. Ini pagah tebara nih kan. Mungkin Tunggu Sami pernah mendengar asbab nuzul dari Quran surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin watab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, 3 tahun sudah lewat, saatnya dakwah secara terang-terangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke satu bukit, mengumpulkan orang-orang Mekah. Ya. Karena Rasulullah niki termasuk orang Mekah yang sangat-sangat-sangat dipercaya, Al-Amin digelar sejak kecil. Beliau naik ke atas bukit. Ketika di atas bukit, Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka yang kumpul di atas bukit niki, "Woi penduduk Mekah," kata Rasul, "kalau aku mengatakan bahwa ada musuh yang akan menyerangmu dari balik bukit, apakah engkau percaya?" Kata orang-orang, "Nggih, percaya ya Rasul, kami tidak pernah mendapatimu berdusta." Oke, kata Nabi untuk yang kedua, "Kalau aku mengatakan bahwa azab Allah akan turun bagi mereka tidak beriman kepada Allah, engkau kepercaya?" Sebagian percaya, sebagian dek, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, "Hei Muhammad, alihadza jama'atana, apakah untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami di sini?" "Tabban laka ya Muhammad, celakalah wahai engkau Muhammad." Unin Abu Lahab. Allah jawab, "Tabbat yada abi lahabin watab, engkau yang celaka wahai Abu Lahab." Sampai akhirnya, akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah. Coba ibasin firman Allah, celakalah engkau Abu Lahab, sungguh celaka, nemak yang tertamak dalam api neraka. Andain pinter Abu Lahab pun pura-pura beriman, ya leka Quran. Lagu ndek menikah. Karena apa? Karena kesombongannya. Maka orang yang sombong untuk menerima pelajaran, nasihat, sulit untuk masuk kepadanya nilai-nilai kebajikan. Saran manusia, setiap kita ini pasti ada kekurangan. Setiap guru adalah murid, setiap murid adalah guru. Artinya apa? Bahwa guru pun harus terus mengupdate pengetahuannya, menambah pengetahuannya. Murid bisa jadi guru dengan hal-hal baik yang dilakukannya. Jadi intinya bahwa jangan kita sombong untuk menerima nilai-nilai kebajikan, apalagi itu berasal dari agama. Nah, lanjutnya, wa badalahum sayyiatu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tampaklah kepada mereka keburukan-keburukan apa yang mereka lakukan. Pantaslah bagi mereka azab yang dulu mereka pernah olok-olok. Aranjak dengan kafir, orang-orang ingkar ini enggak den sadu saran kehidupan setelah kematian ini. Mati-mati jadi sekali. Sementara kita mengajarkan, agama mengajarkan kita bahwa setelah kehidupan dunia ini masih panjang kehidupan-kehidupan berikutnya. Niki baru tiga fase kita. Alam ruh, alam rahim, alam dunia. Fase sampai surga masih jauh. Alam barzakh, alam hisab, mizan, padang mahsyar. Kemudian sirat, baru kemudian biat lai, surga atau neraka tergantung amal soleh kita. Masih jauh perjalanan ini. Makanya digambarkan dalam Al-Quran ini, apa? Bahwa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi pada hari itu, waktu di padang mahsyar, dinarak dengan saling rungu. Bagaimanapun dekatnya selama di dunia, di padang mahsyar orang itu ngurus dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang dari saudaranya tidak saling kenal dulu, ngurusin dirinya masing-masing. Wa ummihi wa abi, ibu bapaknya juga entah di mana. Wa sahibatihi wa bani, sahabat-sahabat anak-anaknya entah kemana. Ngapain mereka? Yauma idzin sya'nu yughni, mereka direpotkan, disibukkan dengan urusannya masing-masing. Baru nanti akan nyata perpisahan abadi atau perkumpulan abadi ketika sudah ada timbangannya. Angka lamun dengan tebilin si dengan toa anlek dunia itu belum namanya perpisahan abadi, itu perpisahan sementara. Bahkan kenapa dikatakan sementara? Karena nanti dia akan kumpul, kalau sama-sama masuk surga berkumpul abadi dia. Berarti waktu mati di dunia itu namanya perpisahan sementara. Saran perpisahan abadi, wah pisah lek dunia si sebab kematian salah satunya di mizan, di jembatan sirat, arak sekek jok surga, arak sekek neraka. Iya, arak perpisahan abadi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, nah orang-orang yang ingkar sebagaimana Al-Jasiyah 33 niki, itu mereka tampak keburukan-keburukan mereka. Dan terhadap akhirat, terhadap hari kiamat, terhadap pembalasan, dek nyadu. Tidak percaya mereka. Karena bagi mereka kehidupannya dunia selesai ya selesai. Nah, kita umat Islam diingatkan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki adalah tempat kita persiapan untuk nanti kekal abadi di akhirat. Niki. Dan menurut mayoritas ulama, nanti kita di surga di akhirat akan dibangkitkan lagi seperti kita dibangkitkan di dunia. Nah, niki. Jadi roh diangkat sementara, nanti begitu kiamat tiba dikembalikan. Makanya orang merasakan seperti apa siksa kalau dia disiksa, merasakan nikmat bagaimana kalau dia diberikan kenikmatan, dia rasakan. Nah, niki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun laik dalam riwayat beliau bejorak, bercanda dalam satu jamaah pengajian beliau. Ada seorang nenek-nenek tua itu tanya kepada Nabi, apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Unin tingsir tua. Apakah saya bisa masuk surga? Nabi bercanda, awal musida aja. dia di atas surga. Kalau kamu tidak bisa masuk surga. Nangis si tua niki, orang tua niki. Nangis dia. Kenapa? Kok Nabi, kalau sudah Nabi mengatakan demikian, ini kebenaran. Kata Nabi, tidak masuk surga dengan wajah rupa tuamu seperti ini. Karena nanti di surga orang kembali muda semuanya. Masya Allah. Jadi sudah banyak sekali ayat-ayat yang sifatnya tertulis maupun yang terpampang di alam semesta niki. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperteguh keimanan dan memperbanyak amal soleh. Tidak ada alasan lagi. Karena semuanya akan terbalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian yang tiang hormati, terakhir di ayat Al-Jasiyah 34 Allah berfirman, wa qilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'waakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Besok orang-orang yang sombong, yang tidak mau mengakui adanya akhirat, tidak mengakui adanya hari pembalasan, padahal sudah diajarkan ayat-ayat Allah, terpampang di alam semesta bagaimana bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah kepada mereka, apa? Hari ini kami lupakan engkau sebagaimana dulu engkau melupakan hari perjumpaan ini. Masya Allah. Laik dia percaya angkat kamu nane melem tertolong akhirnya menikah. Dulu enggak percaya, sekarang begitu ada mau dipercaya. Ya kami lupakan engkau sekarang sebagaimana engkau lupakan dulu tentang pertemuan hari ini. Kira-kira begitu. Wa ma lakum min nasirin. Maka tidak ada sekalipun, tidak ada orang yang menolong mereka. Jadi sudah jelas nih. Apa yang kita lakukan di dunia niki sudah catatannya lengkap. Kalau pelinggi sami wikan namanya hard disk atau flash disk, tak boleh komputer. Kan komputer kita masukkan barang kocet nih, kita masukkan di laptop, di HP pun bisa. Kita simpan foto, dokumen, semua disimpan. Nih mau tercabut, simpan di kantong. Demi nak kebutuhan, mau tercolok balik, pertama le lowang kocet, le komputer laptop niki. Dimasukkan, mau terbuka selapuk, indang-indang seperti manusia kita ini flash disk, kita ini hard disk. Artinya apa? Terekam semua catatan niki di dalam diri kita. Nanti ketika akan dibuka kapan? Ketika dia dimasukkan kubur, wangkah atau beramal soleh malik, mau tertama oleh kubur, mau terbuka selapuk sawat gawe niki. Dari sejak kita akil balik sampai mati, dibuka di amal soleh ataupun amal buruk yang dilakukan. Nah, dunia tempat kita beramal, bukan menghitung amal. Begitu masuk kubur, berada di padang mahsyar, itu enggak ada lagi amal-amal. Wah ini tekanggo, wah amalan lenike, wah percuma, wah taat, wah. Karena apa? Ini tempat menghitung sekarang. Niki milik taat, kita ruwen selapu apa dengan tersiksa ya taat wah nane. Kata Allah, oh ini jadi tempat orang hitung amal nane. Wah dinara berlaku ketaatan-ketaatan berbentam sujud namun di padang mahsyar dong kan berlaku niki, berlaku amalan itu di dunia niki. Jangan sampai nanti dikatakan di hari di padang mahsyar itu, hari ini kami melupakan engkau sebagaimana engkau melupakan pertemuan hari ini. Tidak percaya terhadap pertemuan hari ini. Jelas niki. Maka Bapak Ibu sekalian yang tiang hormati, iman dan amal soleh beriringan, tidak boleh terpisah. Memang iman niki akan memasukkan orang ke surga. La ilaha illallah miftahul jannah. Sai-sai wah ucap dua kalimat syahadat, pasti niat tamu surga. Pasti. Lagu persoalannya langsung tamu bi ghairi hisab atau bil hisab. Niki persoalannya. Kalau hanya sekedar iman doang, pudinara amal solehan, oh amal keburukan tetap dia kerjakan, taman surga lu pirang kejaga, tehisap julu, tepandi, tecelem mulai api, tepandi, celup, tepandi, ngi wah pesuh, oh pirang kejaga ya taman surga, sehingga harapan kita sebagai seorang muslim, kita dan keluarga kita mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surga bi ghairi hisab. Allah masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab, ngiring nabi dan ngiring para ulama dan guru-guru kita yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dihormati, alhamdulillah tidak terasa nggih waktu syuruq sudah tiba. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang kita terima dari guru-guru kita setiap hari di tempat niki mampu kita cerna, kita masukkan dalam hati kita, dan mampu kita maksimalkan, mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali belum 100% kita bisa lakukan, paling tidak nyontok arah-arah 10%, 5%, alhamdulillah. Yang penting hasil kita ngaji arah mudgawe dari amal soleh yang disebutkan ini kita. Okay. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup. Pertama kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita dan orang tua kita yang banyak berjasa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan keberkahan orang tua kita dan keberkahan guru-guru kita mengalir untuk kita dan anak keturunan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan muwaffaqan hasanan ma'suma wa la tad' fina wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna as-salamata was-sihhata wal-'afiyah fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'al auladana auladan salihin wa hafidhina lil-Qur'ani was-sunnah wa fuqaha fid-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatiha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi banyak sekali ibroh atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kita akan bersama dalam rangkaian acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Sudah Senin saja ya. Apa kabar Anda hari ini? Insyaallah ya, semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sehingga di penghujung bulan ini, meskipun masih ada besok ya, satu hari lagi untuk melewati Juni, yang pasti semangat Anda tetap terkumpul ya untuk melangkah pasti di awal pekan ini. Oke, tiang sapa juga untuk sidem Nini Mami Sanak Bije ya, Ina Ama saat yang kangen dimanapun pelungguh selapuk enggih pirangan siaran Pro 1 RRI Mataram Nike. Semoga sudah dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan bisa beraktivitas seperti biasa. Di NTB pagi ini pendengar saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Imam yang akan menemani Anda merangkai NTB pagi dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini, hari Senin ya, 29 Juni 2026. Di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, pendengar, untuk Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima hampir merata. Ya, artinya keseluruhannya merata ya. Hari ini cerah, pendengar, dengan suhu 25-32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 57-89%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi Senin 29 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, mendingan update informasi Anda saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berbagai informasi nanti akan kami hadirkan dan Anda bisa simak sesaat lagi. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Bencana ini bukan tanggung jawab BPBD aja, tapi semua masyarakat harus paham kalau ada bencana untuk menghadapi kesiapsiagaan itu seperti apa.
2: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa dapat kesempatan untuk terjun langsung ke salah satu desa berdaya.
0: Ancaman bencana yang terus membayangi wilayah Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat budaya siaga di tengah masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyisir warga penerima program desa berdaya dalam memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan akan memasuki fase musim kemarau yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG NTB mengingatkan masyarakat agar mulai mewaspadai potensi kekeringan yang dipicu oleh menurunnya curah hujan serta pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung. Anggota tim diseminasi dan informasi BMKG NTB, Igede Widi Haryarta menjelaskan, kondisi cuaca saat ini di wilayah NTB didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Posisi matahari pada siang hari berada hampir tepat di atas wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga penyinaran matahari berlangsung cukup maksimal dan meningkatkan suhu permukaan. Sementara kelembaban udara mulai berkurang seiring menguatnya musim kemarau.
3: Karena kita sekarang kondisinya terjadi El Nino gitu, di mana El Nino itu plus 1,0, ini masuk pada kondisi moderate, itu menyebabkan musim kemarau kita ini akan lebih kering kemungkinan karena penyebab El Nino, di mana El Nino ini mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia khususnya di NTB gitu. Dan El Nino ini diprediksi gitu, peluang intensitas El Nino itu diprediksi akan menjadi lemah nanti di beberapa bulan berikutnya.
0: BMKG menghimbau masyarakat khususnya yang berada di daerah rawan kekeringan agar mulai melakukan langkah-langkah antisipasi seperti menghemat penggunaan air bersih, menjaga sumber mata air, serta mengikuti informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan secara berkala. Ancaman bencana yang terus membayangi wilayah Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat budaya siaga di tengah masyarakat. BPBD NTB menegaskan kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen warga. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga kekeringan. Menurutnya, bencana merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun, resiko dan dampaknya dapat ditekan apabila masyarakat memiliki pengetahuan, kesiapan, serta sistem penanganan yang kuat.
1: Bencana ini bukan tanggung jawab BPBD aja, tapi semua masyarakat harus paham kalau ada bencana untuk menghadapi kesiapsiagaan itu seperti apa. Makanya ini kita masyarakatan di Car Free Day ini harapannya banyak yang bisa di cover gitu. Ini terus tiap tahun dilakukan, selain nanti simulasi-simulasi seperti yang diharapkan Pak Gub tadi, harapannya kalau terjadi bencana masyarakat siap, tidak panik, tidak gugup, sehingga bisa diminimalisir jumlah korbannya gitu harapannya.
0: Sadimin menegaskan budaya siaga tidak dapat dibangun secara instan, diperlukan proses panjang melalui edukasi, pelatihan kebencanaan, hingga penguatan sistem peringatan dini yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap upaya tersebut mampu mengubah pola pikir masyarakat agar tidak hanya menjadi korban ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu melakukan langkah antisipasi dan penyelamatan secara mandiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Hal ini dilakukan karena Lombok Timur termasuk daerah yang memiliki berbagai potensi ancaman bencana. Yuni Herawati melaporkan.
4: Dengan pelatihan-pelatihan dan mitigasi ini, Kita harapkan penyelamatan secara mandiri, evakuasi itu secara mandiri dapat terlaksana.
5: Lombok Timur merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut serta kawasan pegunungan menjadikan daerah ini memiliki berbagai potensi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gempa bumi, serta bencana lainnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi menyampaikan, kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dinilai terus meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Berbagai program edukasi, pelatihan, serta kegiatan mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama relawan dan komunitas dinilai berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ancaman dan risiko bencana di lingkungan masing-masing. BPBD Lombok Timur secara rutin melaksanakan pelatihan dan kegiatan mitigasi bencana setiap tahun. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi secara mandiri ketika terjadi bencana sebelum membantu orang lain maupun menyelamatkan harta benda.
4: Ya sekarang ini sudah rata-rata lah, sudah memulai kemampuan lah, minimal mengenal jenis ancamannya, mengenal jenis risiko yang ada di sana. Dengan banyaknya bantuan-bantuan misalkan sosialisasi dari pemerintah, dari NGO, dari relawan, dari komunitas, ya mudah-mudahanlah walaupun kita berada di daerah kategori sedang tapi tinggi, dampak bencananya bisa kita minimalisir. Ya kalau saat bencana, himbauan kita itu ya pertama ada tuh lakukan penyelamatan secara mandiri dulu, penyelamatan dan evakuasi secara mandiri kepada keluarga kita. Baru melakukan penyelamatan-penyelamatan yang lain, harta benda. Lakukan penyelamatan diri dulu secara mandiri.
5: Dikatakan Mulyadi, dari 11 jenis ancaman bencana yang terdapat di Lombok Timur, setiap desa umumnya memiliki satu atau dua ancaman yang paling dominan. Karena itu, strategi mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat disesuaikan dengan karakteristik ancaman yang ada di masing-masing wilayah. Selain pelatihan, BPBD Lombok Timur juga terus mendorong pembentukan dan penguatan program Desa Tangguh Bencana, Destana. Program tersebut diprioritaskan bagi desa-desa terluar dan terjauh yang rentan mengalami keterbatasan akses saat terjadi keadaan darurat. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di tingkat desa. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membangun budaya sadar bencana serta memperkuat ketangguhan masyarakat Lombok Timur dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa mendatang.
0: Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang sering dilanda bencana. Oleh karena itu, masyarakat merasa perlu adanya kesiapsiagaan dari setiap unsur untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan. Berikut tanggapan mereka.
6: Ya, perkenalkan, nama saya Yuda, asal saya dari Sandik. Menurut saya, masyarakat NTB saat ini sudah jauh lebih sadar akan pentingnya kesiapsiagaan bencana dibanding beberapa tahun lalu. Pengalaman menghadapi gempa bumi dan berbagai bencana lainnya membuat banyak masyarakat warga lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh hanya muncul setelah terjadi bencana. Sosialisasi dan simulasinya perlu terus dilakukan secara rutin agar masyarakat selalu ingat dan siap menghadapi kemungkinan terburuk gitu.
7: Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Fedra Difka, alamat saya dari Rembige. Sebagai warga NTB, saya merasa penting bagi setiap orang untuk memiliki pengetahuan dasar mengenai kebencanaan. Kita tinggal di wilayah yang memiliki potensi gempa bumi karena berada dekat dengan zona subduksi. Sehingga kewaspadaan harus selalu dijaga. Menurut saya, informasi mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, hingga cara menyelamatkan diri saat gempa harus terus disampaikan kepada masyarakat.
8: Baik, nama saya Imam Mertawan dari Lingsar, tepatnya itu Desa Bubuk. Mungkin saya melihat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana tidak hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga oleh kesiapan yang dibangun sejak awal. Oleh karena itu, fasilitas umum, sekolah, kantor, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat perlu dilengkapi dengan sarana, sarana keselamatan yang memadai. Selain itu, masyarakat juga harus dibiasakan mengikuti simulasi kebencanaan sehingga tidak bingung saat menghadapi kondisi yang sebenarnya.
0: Memasuki musim kemarau, ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah, terutama daerah yang selama ini rentan mengalami krisis air bersih. Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Utara dalam menghadapi bencana alam juga perlu diperhatikan. Di sisi lain, berbagai potensi bencana yang dipicu perubahan cuaca dan iklim juga menuntut adanya kesiapsiagaan dari masyarakat maupun pemerintah. Berikut wawancara singkat Reza Kurnia dengan pembina Barasiaga Kabupaten Lombok Utara, Agus Heri Purnomo.
9: Saat ini kan masuk musim kemarau, Bang. Nah, kalau melihat potensi-potensi yang sering terjadi di Kabupaten Lombok Utara untuk musim kemarau ini seperti apa?
10: Kalau kekeringan ini kan apa ya, sudah jadi bencana tahunan lah, harus dibilang kan, karena kan rutin dan selalu berulang. Tapi kalau kita lihat tren ini kan, sepertinya makin parah ya kalau dilihat dari tren dari tahun ke tahun gitu. Karena dari beberapa laporan yang kita dapat, banyak debit air juga yang sudah mulai menipis.
9: Nah, kalau melihat kondisi seperti saat ini, Bang, selain mengharapkan bantuan dari pemerintah dan semacamnya, apa yang kira-kira bisa dilakukan masyarakat?
10: Kalau kekeringan, sebenarnya ini kan faktor itu kan kompleks banget ya. Di samping faktor alamiah, misalkan kayak anomali meteorologis lah, kayak El Nino kan, itu yang memperparah musim kemarau. Tapi juga kan kita juga butuh upaya pencegahan juga kan dari segi manusianya ya. Nah, kalau kita perilaku kita masih tidak bisa menjaga mata air, bisa menjaga hutan, ya kita hanya tinggal nunggu waktu saja ke depannya. Karena kan sumber air itu kan, kalau apalagi di Lombok Utara ya, kita kan bisa dibilang masyarakat itu kan cukup banyak yang bergantung dari air permukaan ya. Beda halnya mungkin dengan daerah-daerah lain ya, khususnya daerah perkotaan. Kita kan beberapa area itu kan bahkan tidak punya sumber air tanah. Kalau pertanyaan bagaimana cara mencegahnya, memang sangat kompleks ya sifatnya. Kalau menurut saya berbicara kekeringan ini, artinya kita tidak bisa bergantung dari hanya satu pihak saja gitu.
9: Iya.
10: Harus semua bisa, semua punya keterikatan, masing-masing kan punya peran masing-masing.
9: Nah, kalau melihat kondisi ketangguhan terhadap bencana untuk masyarakat Lombok Utara ini, apalagi pasca gempa bumi 2018 itu, seperti apa masyarakat di Lombok Utara?
10: Dari ini ya, kita melihat pasca gempa 2018 itu ya, sebenarnya sudah ada perubahan perilaku sebenarnya di masyarakat. Artinya mereka juga belajar secara langsung kan dari pengalaman mereka. Nah, tapi biasanya kalau kita hanya belajar dari sesuatu yang sifatnya kejadian ya, bisa saja kita lupa. Makanya saya bilang tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengalaman saat gempa itu saja. Karena kalau kita melihat sekarang makin berubah lagi ininya, cara kita menyikapi ini itu kesiapsiagaan. Kalau dulu di awal gempa mungkin kita masih motor, misalkan kalau mau bangun rumah itu standar besinya harus sekian. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak seperti dulu lagi gitu, kalau kita bandingkan.
9: Nah, mungkin sedikit Bang terakhir terkait harapan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah itu seperti apa ke depannya?
10: Kalau terkait harapan, intinya kita jangan ini ya, jangan terlalu apa istilahnya, menyepelekan dampak bencana. Biasanya kita kan kadang cenderung lalai ketika tidak pernah ditegur gitu, atau tidak pernah mengalami bencana dalam sekian rentang waktu. Ya, jangan sampai kita ada kejadian bencana. Nah, ini yang harus menjadi alarm sebenarnya. Tapi kalau kita bicara bencana hidrometeorologis, itu kan dampaknya sangat parah dari waktu ke waktu. Ya kalau kita secara penyebabnya secara global kan di atas isu perubahan iklim ya. Balik lagi, kita kan harus melihat juga dari skop yang lebih kecil juga ya. Ya, memang kompleks ini kan kalau bicara kesiapsiagaan ya.
11: Iya, iya.
10: Karena kan tidak masuk-masuk pihak sebenarnya punya peran di situ.
11: Siap. Terima kasih informasinya, Bang.
10: Iya, sama-sama.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai menyisir langsung warga penerima program Desa Berdaya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada data, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa dapat kesempatan untuk terjun langsung ke salah satu desa berdaya.
12: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mulai menyisir penerima manfaat program Desa Berdaya. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Iqbal turun langsung bertemu warga untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Menurut Iqbal, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi hal penting untuk melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, terutama mereka yang masih terjebak dalam kemiskinan ekstrim.
2: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa dapat kesempatan untuk terjun langsung ke salah satu desa berdaya. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke semua 40 desa berdaya transformatif yang sudah masuk di dalam list untuk tahun ini. Sebagai bentuk ternyata kan dari hasil kunjungan seperti ini kita tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga ada saja tambahan-tambahan program yang harus kita lakukan untuk kita intervensi untuk memastikan bahwa seluruh ekosistem pemberdayaan ekonomi yang kita harapkan itu bisa selesai.
12: Iqbal menegaskan, program Desa Berdaya tidak dirancang sekedar memberikan bantuan, tetapi membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui sumber penghasilan yang berkelanjutan. Setiap kepala keluarga penerima manfaat akan mendapatkan dukungan modal usaha sebesar 7 juta rupiah. Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah untuk mendukung program tersebut di Desa Mekarsari.
2: Banyak modelnya, yang jelas ini akan keroyokan nanti kita selesaikan. Kan ini juga kita kesini kan dalam rangka merealisasikan janji kita. Salah satunya adalah Desa Berdaya, di mana 115 kakak itu langsung diberikan dukungan modal dan nanti dukungan pendampingan juga untuk memastikan setiap keluarga nanti punya penghasilan, mata pencaharian lah, itu target.
12: Pemerintah Provinsi NTB menargetkan program Desa Berdaya mampu menjadi jalan keluar bagi masyarakat miskin ekstrim dengan membuka akses usaha dan menciptakan sumber pendapatan baru.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di sektor jalan. Meski masih memiliki kewajiban membayar pinjaman daerah hingga tahun 2029, pemerintah daerah kini mulai mengkaji berbagai sumber pembiayaan baru agar pembangunan dan perbaikan jalan yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan. Maya Oktarifah melaporkan.
13: Kemarin juga itu mempengaruhi kemampuan Pemda untuk melakukan perawatan jalan.
14: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengkaji peluang pembiayaan baru untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah tersebut. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Lombok Tengah Taufikur Rahman mengatakan, meski pemerintah daerah masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman hingga Mei 2029, upaya mencari sumber pembiayaan baru tetap dilakukan guna menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang semakin tinggi. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pinjaman daerah dengan nilai sekitar 200 miliar rupiah atau setara dengan skema pembiayaan yang pernah dimanfaatkan sebelumnya. Namun demikian, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan menunggu skema pembiayaan baru yang akan ditawarkan kepada PT MSE.
13: 13-an miliar sekarang ya, per bulan Juni ya, sampai 2029, sampai Mei 2029. Kita sedang menjajaki untuk rencana pembiayaan baru, karena kebutuhan masyarakat kan di jalan ini kan cukup tinggi ya. Dari jalan kita kan 70% dalam keadaan baik ya, tinggal memang butuh percepatan. Kita sedang melihat peluang apakah kita bisa menegosiasikan lagi dengan PT SMI untuk pembiayaan baru. Kita menunggu ada skema baru yang akan diluncurkan oleh PT SMI yang mudah-mudahan kita bisa gunakan untuk percepatan infrastruktur khususnya jalan.
14: Taufikur Rahman menambahkan, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur saat ini juga dipengaruhi oleh menurunnya transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Berkurangnya sejumlah sumber pendanaan, termasuk dana alokasi khusus atau DAK, turut berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perawatan dan juga peningkatan kualitas jalan. Karena itu, pemerintah daerah terus mencari berbagai alternatif pembiayaan agar pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tetap dapat berjalan.
1: Ada pengaruh sih, karena kalau TKD-nya menurun, harapan kita pembiayaan yang didanai dari dana-dana pusat ya, TKD, di antara itu kan ada block grant, itu kan berkurang. Spesifik grant kita juga, atau yang katakan spesifik grant itu ERMAK, itu juga kurang. DAK juga, DAK yang hilang kemarin juga itu mempengaruhi kemampuan Pemda untuk melakukan apa ya perawatan jalan.
14: Sementara itu diketahui tingkat kemantapan jalan di Lombok Tengah saat ini telah mencapai sekitar 76%. Angka tersebut pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemantapan jalan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat yang berada di kisaran 71%. Hanya saja langkah di atas tersebut tetap dilakukan agar Lombok Tengah bisa menjadi daerah yang maju.
0: DPRD Kabupaten Dompu mengajak seluruh elemen daerah termasuk legislatif untuk menyikapi pemangkasan TKD dengan bijak, efisiensi dan lebih mementingkan belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Salah satu cara untuk bisa bertahan. Mustahidin melaporkan.
15: Kalau dulu mungkin banyak belanja.
16: Pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD yang dialami Kabupaten Dompu mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Dompu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu Kurnia Ramadan menegaskan kondisi fiskal daerah yang menurun harus menjadi tanggung jawab bersama baik eksekutif maupun legislatif. Kurnia menyatakan penurunan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Dompu. Untuk itu seluruh pihak di legislatif harus ikut menyesuaikan pola penggunaan anggaran termasuk penerapan langkah-langkah efisiensi. Menurutnya, pada masa lalu masih banyak belanja-belanja yang dianggap penting meski sebenarnya tidak terlalu mendesak. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan efek nyata bagi masyarakat.
15: Kalau dulu mungkin banyak belanja-belanja mungkin walaupun tidak penting, kita anggap penting. Nah sekarang kita coba, mulai sekarang itu semua harus ada kan efek. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, menganggarkan apapun itu akan berefek begitu. Dalam keadaan kondisi yang sangat terbatas TKD ini, ya tentukan skala prioritas gitu.
16: Kurnia menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD termasuk DPRD harus mulai memprioritaskan belanja sesuai skala kebutuhan. Belanja habis pakai yang tidak mendesak seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor atau ATK hingga belanja pakaian dinas perlu dikurangi. Kurnia juga menyoroti sistem digitalisasi yang mulai diterapkan pemerintah Kabupaten Dompu. Digitalisasi tersebut dapat menjadi sarana untuk mengurangi berbagai kebutuhan belanja operasional terutama ATK sehingga dapat menekan pengeluaran daerah. Dari Kabupaten Dompu, Mustahidin Pro 1 RRI.
15: Ini ya tentukan skala prioritas gitu.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Lombok Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program nasional ketahanan pangan dengan memberdayakan warga binaan melalui pelatihan dan praktik langsung di bidang pertanian. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
17: Beberapa memang mendukung program akselerasi menteri sebagai ketahanan pangan.
18: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Lombok Barat terus berinovasi dalam mewujudkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada rehabilitasi moral, tetapi juga pemberdayaan ekonomi. Program ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga langkah nyata dalam mencetak warga binaan yang mandiri, produktif, dan siap berkontribusi setelah bebas dari masa hukuman. Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lapas Lombok Barat, Iputu Ganesa menjelaskan, program pertanian tersebut sudah berjalan selama 5 tahun terakhir dan terus berkembang setiap tahunnya. Ia menuturkan, Lapas Lombok Barat memiliki 2,6 hektar lahan pertanian, di mana 2 hektar digunakan untuk menanam padi, sementara 6 are dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura.
17: Jadi ya memang konsep ketahanan pangan ini kami laksanakan di Lombok Barat ini kurang lebih sudah berjalan selama 5 tahun. Dan sebagian dari hasil ketahanan pangan ini kami gunakan untuk keberlanjutan kegiatan program yang di dalam. Jadinya segala bentuk pembinaan kami di dalam lapas bertujuan untuk bagaimana seorang narapidana itu tidak melakukan kejahatan berulang. Jadi bekal apapun yang didapatkan di dalam lapas itu bisa mereka kembangkan ketika mereka sudah keluar dari lapas.
18: Salah satu warga binaan Maksun mengaku program ini memberikan bekal berharga untuk dirinya setelah bebas nanti. Ia pun berharap agar program ini terus ditingkatkan agar lebih banyak warga binaan mendapatkan kesempatan serupa.
19: untuk kedepannya agar pengelolaannya lebih baik. Dan perbekalan yang kami dapat di sini ya lumayanlah untuk setelah kita menyelesaikan masa tahanan. Yang pastinya kalau sudah semuanya kita terapkan, pasti di luar juga kita terapkan. Dan tidak akan sampai di sana, mungkin untuk ke depan dan seterusnya, pasti kita akan lanjutkan.
18: Langkah pembinaan berbasis ketahanan pangan ini menjadi bukti nyata lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan moral, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bagi mantan narapidana untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPBM, maksud kami SPMB, melalui jalur afirmasi dan prestasi di SMPN 16 Mataram masih belum memenuhi kuota yang tersedia. Pihak sekolah menilai masih kuatnya stigma masyarakat terhadap sekolah favorit menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pendaftar. Khalil Bisri melaporkan.
20: Kuat stigmanya tentang sekolah favorit itu rupanya, sehingga di sekolah-sekolah kecil seperti kami, peminat jalur prestasi ini juga masih cukup berat ini.
18: Pelaksanaan SPMB melalui jalur afirmasi dan prestasi di SMP Negeri 16 Mataram masih belum memenuhi kuota. Dari kuota 48 kursi jalur prestasi baru 23 calon siswa yang mendaftar. Sementara pada jalur afirmasi jumlah pendaftar baru mencapai 25 orang dari kuota 37 kursi. Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi karena masih kuatnya anggapan masyarakat yang lebih memilih sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya pendaftar pada jalur prestasi cenderung terkonsentrasi di beberapa sekolah negeri besar, sedangkan sekolah lain masih kekurangan peminat.
20: Nah, kami juga belum tahu persis ya, jadi mungkin ya pertama ini kan karena jalur prestasi, jadi ya mungkin masih stigma masyarakat tentang sekolah favorit, itu ini masih terasa rupanya, sehingga jadi yang jalur prestasi ini masih membludak di sekolah-sekolah ya seperti di Kenari 6, SMP 6, SMP besar itu.
18: Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, kekosongan tersebut nantinya akan dialihkan ke jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh jalur penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
0: Berita olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB terus mendorong pengembangan olahraga daerah melalui penyelenggaraan kejuaraan provinsi atau kejur prof tingkat pelajar. Ajang ini menjadi wadah untuk menjaring sekaligus membina atlet-atlet muda berbakat yang dipersiapkan berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Sebanyak 11 cabang olahraga dipertandingkan mengacu pada klasifikasi desain besar olahraga nasional atau DEBON. Cabang tersebut meliputi atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, voli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo, dan karate. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB, Agus Sukmayadi mengatakan, kejur prof pelajar menjadi momentum penting untuk mengukur hasil pembinaan olahraga usia dini yang dilakukan sekolah, klub, dan pengurus cabang olahraga di daerah.
21: Pilihan cabang olahraga itu tentu yang pertama kita melihat DBON, cabur-cabur yang dalam DBON yang memang tumbuh dan berkembang sangat baik di NTB dan yang memang sudah berprestasi ya kan, seperti atletik, kemudian beberapa cabur lain dan beberapa cabur unggulan daerah. Ini yang kita perkuat kembali sehingga harapan kami event yang kami laksanakan bekerja sama dengan Pemprov Cabur ini bisa menjadi ajang kemunculan atlet-atlet berbakat terutama di sisi usia dini.
0: Pelaksanaan kejur prof dijadwalkan berlangsung setelah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB. Sementara itu cabang olahraga atletik telah lebih dulu digelar beberapa pekan lalu dan sekaligus dimanfaatkan sebagai ajang seleksi atlet yang akan dipersiapkan menghadapi kejuaraan tingkat nasional. Diharapkan melalui kejur prof semakin banyak atlet muda NTB yang lahir dan mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang prestasi. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Ancaman bencana yang terus membayangi wilayah Nusa Tenggara Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat budaya siaga di tengah masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menyisir warga penerima program Desa Berdaya dalam memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

0: Generasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktaripa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 29 Juni 2026. NTB tangguh dan tanggap bencana gempa bumi menjadi topik hari ini, sehingga nanti selama 50 menit ke depan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda ingin bergabung atau mungkin juga ada pendapat terkait dengan topik di atas, Anda bisa melalui 0818 0205 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Di Indonesia, bukan hanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahkan juga di luar negeri ya, memang saat ini bencana gempa bumi masih menjadi ataupun melanda beberapa wilayah kita. Ini pun menjadi perbincangan yang hangat di tengah masyarakat kita karena adanya dugaan bahwa kita kurang dari segi mitigasi. Kemudian juga ada beberapa hal-hal penting yang perlu dilakukan agar kedepannya ketika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi, ada persiapan yang bisa kita lakukan sehingga bisa minimalisir resiko ataupun korban yang terdampak akibat gempa bumi yang terjadi. Dan Nusa Tenggara Barat sendiri merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko gempa bumi tertinggi di Indonesia. Kita masuk ke dalam wilayah itu karena wilayah kita, Nusa Tenggara Barat ini berada di jalur pertemuan antara lempeng tektonik dan dekat dengan zona petahan aktif, serta kawasan subduksi gitu ya, yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Nah, bahkan pada 2018 lalu gitu ya, kita di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya yang ada di Pulau Lombok, kemudian juga beberapa kabupaten kota juga yang ada di Pulau Sumbawa ini sudah merasakan gitu ya. Dan ini menjadi pengalaman gempa yang cukup besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini pun menjadi pelajaran pentingnya kesiapsiagaan yang harus menjadi budaya masyarakat. Bahkan ini juga harus terus digalakkan sehingga mitigasi-mitigasi ini bisa kita lakukan dengan baik. Nah, bukan hanya pasca terjadinya gempa pada 2018 lalu, Nusa Tenggara Barat ini juga sudah mulai melakukan beberapa mitigasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, ini sudah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat ketangguhan bencana. Salah satu yang dilakukan yaitu memperkuat kolaborasi lintas sektor. Artinya ini bukan hanya dengan sektor antar lembaga pemerintah, namun juga dengan swasta. Dengan adanya kelompok-kelompok tangguh bencana juga terus diperkuat kolaborasi sehingga mitigasi ini bisa dilakukan dengan baik. Kemudian juga adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas BPBD masing-masing kabupaten kota dan juga desa dalam penanggulangan bencana. Nah, kita ketahui memang sudah ada desana ya, desa tangguh bencana. Nah, masing-masing desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini di beberapa kecamatan gitu ya, ini rata-rata sudah memiliki desana, sudah membentuk desa tangguh bencana yang isinya dari struktur desa tangguh bencana itu tidak bukan adalah masyarakat itu sendiri. Nah, itu menjadi salah satu upaya untuk memitigasi sehingga kedepannya masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini lebih paham lagi bagaimana cara untuk mencegah ataupun bagaimana caranya untuk meminimalisir korban ataupun dampak bencana dari gempa bumi itu sendiri. Bahkan di sini agar lebih matang lagi upaya pencegahan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyusun peta risiko bencana dan memperkuat sistem informasi kebencanaan. Nah, sekarang mungkin bukan hanya melalui BMKG ya, informasi dari BMKG untuk mengetahui bencana gempa bumi yang terjadi atau mungkin juga potensi dan hal lainnya. Namun saat ini juga rata-rata di masing-masing kantor ini sudah alat pendeteksi gempa sudah ada. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memitigasi gempa bumi yang mungkin terjadi. Bahkan bukan hanya itu, ini untuk jangka pendeknya juga sudah ada kesiapan logistik serta sistem pemulihan pasca bencana. Dan yang paling penting juga adalah memastikan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas masuk dalam perencanaan kebencanaan. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda ingin bergabung bisa melalui 0818 0205 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Bahkan bukan hanya sampai dengan langkah-langkah mitigasi beberapa poin yang disebutkan tadi di atas, namun juga turut di sini adanya harapan penguatan di sektor pariwisata, termasuk juga peran masyarakat itu sendiri. Nah, kembali kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda mungkin ada pendapat terkait dengan gempa bumi atau mungkin juga terkait dengan upaya untuk memitigasi terjadinya bencana gempa bumi menjadi langkah kita untuk menjadi tangguh dan juga tanggap gempa bumi. Silakan, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA telah kami sediakan. Nah, di Nusa Tenggara Barat sendiri memang dengan adanya bencana khususnya gempa bumi ini, pariwisata juga menjadi tulang punggung ekonomi NTB, sehingga untuk memitigasi dampak gempa bumi terhadap sektor pariwisata, Nusa Tenggara Barat saat ini melalui BPBD sudah mulai mengembangkan beberapa destinasi wisata tangguh bencana. Nah, di Nusa Tenggara Barat mungkin bukan hanya di wilayah-wilayah pesisir yang menjadi destinasi wisata tangguh bencana, namun saat ini juga sudah mulai menyisir begitu ya beberapa objek-objek wisata kita ataupun desa-desa wisata kita yang ada di wilayah utara, khususnya mungkin yang dekat dengan air terjun, kemudian juga beberapa objek-objek wisata alam lainnya. Nah, bahkan di sini untuk memperkuat itu, pemerintah provinsi juga sudah mulai melakukan sertifikasi hotel tangguh bencana. Nah, hotel-hotel kita di NTB ini pun dipastikan memang tangguh bencana, baik itu dari segi infrastrukturnya, kemudian juga sarana-sarana, bahkan dari papan-papan informasi juga dipastikan ini memang hotel-hotel kita di

ini pun dipastikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak bisa berjalan dengan optimal, tidak bisa berjalan dengan baik, melainkan adanya peran dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat itu sangat baik, sangat dibutuhkan, dan keterlibatan masyarakat ini pun dipastikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa berjalan apabila yang pemerintah dengan masyarakat ini bisa berjalan satu arah dan juga memiliki niat ataupun tujuan yang sama. Nah, tadi peran masyarakat ini pun dibuktikan dengan satu, terlibat aktif dalam pembentukan desa tangguh bencana, kemudian juga ketika melakukan simulasi evakuasi gempa gitu ya, maksud kami ini juga masyarakat kita turut berperan aktif, termasuk juga di sini saat ini pemerintah gitu ya terus juga mengaktifkan edukasi kebencanaan di sekolah, termasuk juga ada pelatihan relawan dan taruna siaga bencana Tagana dan juga penyusunan rencana evakuasi keluarga. Nah, biasanya ini ketika terjadi bencana gitu ya, kita masyarakat itu sendiri paling dekat dengan keluarga. Nah, ini biasanya yang biasa ataupun yang bisa melakukan mitigasi paling cepat ketika terjadi gempa bumi di rumah masing-masing ataupun di wilayah masing-masing. Nah, silakan. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram. Mungkin ada dari Anda yang saat ini menjadi bagian yang dekat dengan objek wisata atau mungkin juga yang pernah menjadi korban gempa gitu ya, silakan. Mungkin ada pengalaman dari Anda atau mungkin juga ada saran dan masukan dari Anda bagaimana baiknya masyarakat kita bisa melakukan mitigasi, kemudian juga apa hal-hal lain yang perlu dilakukan. Nah, berdasarkan data pun sesuai dengan karakteristik risiko gempa ini di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini, beberapa wilayah memang memiliki risiko yang cukup tinggi, bahkan wilayah yang menjadi risiko sangat tinggi begitu ya, dalam hal karakteristik risiko gempa gitu ya. Berdasarkan data dari BPBD, ini wilayah Kabupaten Lombok Utara menjadi wilayah yang memiliki risiko sangat tinggi. Bahkan bukan hanya Lombok Utara, ini berdasarkan data juga Kabupaten Lombok Timur juga menjadi salah satu wilayah yang memiliki risiko paling tinggi terhadap gempa. Ini disesuaikan berdasarkan data yang paling terdampak pada gempa 2018 lalu yang terjadi di Pulau Lombok kemudian juga Pulau Sumbawa ataupun di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan Lombok Utara dikatakan menjadi wilayah yang paling memiliki resiko sangat tinggi ini karena pada 2018 lalu ini menjadi epicentrum gempa yang terjadi. Kemudian menyusul beberapa wilayah yang memiliki risiko tinggi, ini juga beberapa wilayah juga terdeteksi begitu ya. Ini baik itu di Kota Mataram juga masuk menjadi karakteristik risiko gempa tinggi, kemudian juga wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian juga Kabupaten Sumbawa dan juga Kabupaten Bima dan juga Kota Bima. Sementara untuk wilayah yang memiliki karakteristik gempa bumi dengan risiko menengah hingga tinggi ini ada di beberapa wilayah, mulai dari Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian juga Kabupaten ya itu saja. Ini hanya ada Sumbawa Barat yang dideteksi, bukan hanya Kabupaten Dompu juga masuk dalam wilayah yang memiliki karakteristik gempa bumi risiko menengah hingga tinggi. Ini pun memang diprediksikan adanya pengaruh dari aktivitas tektonik Flores dan juga back art. Nah, silakan. Mungkin ada pendapat dari Anda, mungkin ada juga dari Anda yang mengetahui terkait dengan gempa bumi atau sebaiknya bagaimana NTB ini bisa menjadi daerah yang tangguh dan juga tanggap bencana bumi. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti pada sesi kedua ini pendengar, terkait dengan topik pagi hari ini, nanti kita akan coba berdiskusi bersama dengan Kepala BMKG NTB Stasiun Geofisika. Kita akan mengetahui sejauh mana ketangguhan seperti apa yang dimaksud supaya bisa mitigasi bencana, kemudian juga sikap tanggap seperti apa yang perlu

0: kita lakukan dan kemudian mengapa penting kita membangun ketangguhan dan juga tanggap gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk juga kita akan mengetahui adakah potensi gempa bumi kedepannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, dan yang paling penting adalah bagaimana memitigasi gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sebelum kami tutup, dengar, kami kembali mengundang Anda, mungkin ada dari Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita melanjutkan ke sesi kedua, pendengar, berikutnya marilah kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Adalah kerabat dekat manusia, dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi, dan mampu merasakan emosi, sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
5: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
6: Akbar, keluar, Bar!
5: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
6: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
5: Mama!
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan, karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita